0: siswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
2: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375,000 Sing Dollar, Pak.
4: Sing Dollar. Itu ya. Saksi, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan,
4: USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
0: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
10: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
11: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
9: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
10: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
14: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
14: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
13: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
14: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
14: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
16: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
7: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, bumdes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
12: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
17: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
18: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
20: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Tara Tomandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kita masih temani Anda pendengar untuk kebersamaan kita jalan untuk hadirnya ke ruang dengar Anda, yakni Opini Publik. Opini Publik akan hadir selepas satu lagu yang berikut. Bon Jovi, It's My Life. Good morning everybody.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar, Opini Publik pagi ini kembali hadir untuk edisi Rabu 15 Juli tahun 2026 bersama saya Joni Sihombing. Dan pendengar, adapun topik kita untuk Opini Publik pagi ini seperti biasa kami juga persilakan Anda untuk bergabung dan berpartisipasi, berinteraktif untuk memberikan tanggapan dan komentar seputar topik yang akan kita ketengahkan, yaitu kepadatan kendaraan, kemacetan dan kesemerautan. Pendengar, tingkat kepadatan kendaraan pada dekade belakangan ini di wilayah Tapanuli sudah cukup tinggi. Sudah tentu tingkat kepadatan itu menjadi salah satu pemicu terjadinya macet di daerah ini. Sementara di kota Sibolga, kemacetan sudah hampir mirip dengan kemacetan yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dan bahkan, pada jam-jam tertentu setiap harinya dipastikan akan terjadi kemacetan setiap pada pagi hari, siang sepulang jam pelajaran sekolah atau pada sore hari. Selain akses jalan yang tergolong sempit, ketidakteraturan parkir kendaraan di sepanjang jalan menjadi pemicu kemacetan dan kesemerautan lalu lintas di daerah ini. Belum lagi, gundukan material bangunan yang acap kali ditemui di jalan di daerah ini semakin menambah kemacetan dan kesemerautan lalu lintas. Sementara, Jalan Sudirman Aik Parembunan yang diharapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan, kondisinya sangat memprihatinkan. Begitu pula dengan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Jalan Majapahit Baru, Sibolga. Di sepanjang jalan ini, sejumlah mobil ekspedisi perikanan parkir dengan seenaknya. Belum lagi pedagang ikan yang menggelar lapak dagangannya hingga ke badan jalan, membuat daerah ini semakin semeraut dan macet. Lalu, apa upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kesemerautan dan kemacetan yang terjadi di daerah ini? Apa kondisi ini tidak diketahui dinas atau instansi yang berwenang untuk itu? Lantas, mengapa sampai saat ini pemerintah kota Sibolga belum mampu menuntaskan persoalan pedagang ikan yang menggelar lapak dagangannya hingga ke badan jalan yang menjadi penyebab kemacetan dan kesemerautan? Kemudian, apakah tidak ada regulasi yang mengikat terkait masih beroperasinya mobil-mobil overtonase yang juga disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya kemacetan? Lalu, bagaimana pula dengan keselamatan para pejalan kaki untuk menghindari terjadinya kecelakaan? Sementara, sejumlah trotoar pun kini sudah diisi dengan pot bunga atau lapak dagangan warga. Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini melalui telepon di nomor 0631225 06 atau melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Ya, demikian pendengar kami sampaikan. Kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini melalui jalur telepon 0631225 06. Baik pendengar, menantikan tanggapan dan partisipasi Anda. Kami berikan semangat yang terbaik seiring lagu-lagu yang menghibur di suasana pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
4: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk pagi ini di opini publik kami cukupkan sampai di sini. Tentunya di opini publik lainnya kami tetap menantikan partisipasi dan juga tanggapan Anda untuk setiap topik yang berbeda-beda yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, opini publik kami cukupkan sampai di sini. Jalan tepat pukul 8, kita akan nantikan sesi acara berikutnya. Tetap setia bersama kami.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Baru saja Anda mengikuti opini publik.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pagi ini kembali kami temani Anda untuk Sibolga. Pagi ini menyapa masyarakat kota Sibolga khususnya yang mendengarkan RRI melalui frekuensi FM 97,2, 94,8, 99,9 MHz. Dimanapun Anda berada dan mendengar, kita berbagi informasi sedikit terkait cuaca di hari ini. Kalau kita melihat dari studio Pro 1 RRI Sibolga, cuaca hari ini begitu cerah, terlihat dari warna langit biru dan sinar mentari pagi yang menyinari di daunan yang ada di lapangan Simare-mare. Dan kembali ini juga menjadi simbolis untuk kita bersyukur hari ini, bersyukur untuk kita dapat melihat cuaca yang cerah seperti ini jika kita harus berbanding dengan beberapa orang di sekitar kita yang mungkin tidak dapat menikmati hari ini, tidak dapat menikmati keindahan hari ini. Maka kita yang mampu menikmati harus menanamkan rasa bersyukur. Baik, akan ada pembahasan kita di pagi ini di Sibolga pagi ini ataupun Sibolga menyapa akan hadir sesaat lagi.

RRI dengan esensi buku. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, senyum dan kontak mata dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada percakapan, sementara sikap tubuh yang tertutup atau tidak bersahabat dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Berbicara itu ada seninya adalah buku yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang penulis yang mahir dalam menggambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menyoroti berbagai aspek berbicara, mulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain hingga cara berbicara yang efektif dalam berbagai situasi. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan seksama. Menurut penulis, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata orang lain, tetapi juga tentang memahami makna yang sebenarnya dari apa yang mereka katakan. Terlalu sering, kita cenderung terlalu sibuk berbicara sendiri dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Oh Suhyang yang mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Buku ini juga membahas pentingnya berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain. Penulis menekankan bahwa berbicara dengan sopan adalah tanda penghormatan kepada orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, terlepas dari siapapun mereka. Oh Suhyang juga menyoroti arti dari bahasa tubuh dalam berbicara. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengenali dan menggunakan bahasa tubuh dengan baik dalam berbicara. Dalam buku ini, penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Oh Suhyang mengajak pembaca untuk selalu berbicara dengan jelas dan menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit atau tidak perlu. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan lugas adalah tanda dari pemahaman yang baik terhadap topik yang kita bicarakan. Seiring dengan pembahasan tentang berbicara dengan jelas, buku ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam berbicara. Oh Suhyang mengatakan bahwa kita harus selalu sadar akan budaya dan norma-norma sosial ketika berbicara dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Demikian esensi buku, Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Suhyang, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pendengar, jangan sampai terlewat nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadir di Halo RRI. Namun pagi ini kami masih temani Anda untuk selamat pagi kota Sibolga ataupun Sibolga pagi ini. Dan pendengar, hiruk pikuk arus lalu lintas semakin kian kemari terlihat semakin ramai, mengingat juga MPLS yang sedang dilaksanakan oleh beberapa sekolah menambah hiruk pikuk dan aktivitas dari warga, baik itu yang persiapan dan lain sebagainya. Kami masih berikan hiburan sesaat sebelum kita hadirkan kembali topik bahasan kita di pagi ini.
2: Suku Ra. Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kem tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak

0: sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran dan emosi pembaca. Buku ini menggabungkan elemen autobiografi dengan refleksi filosofis yang mendalam tentang kehidupan, cinta, dan makna eksistensial. Henry Manampiring, seorang penulis Indonesia yang berpengalaman, menggambarkan perjalanan hidupnya yang unik dan menginspirasi. Buku ini berfungsi sebagai narasi autobiografi yang memulai perjalanannya di desa kecil di Indonesia melalui pendidikan di luar negeri hingga pengalamannya yang luas di berbagai tempat di seluruh dunia. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah pencarian makna dalam hidup. Manampiring menggambarkan perjalanannya mencari makna eksistensial dan bagaimana dia mendapati bahwa makna itu sendiri adalah sesuatu yang relatif dan dapat berubah seiring waktu. Cinta juga merupakan aspek penting dalam buku ini. Manampiring menjelaskan berbagai hubungan dan cinta yang dialami dalam hidupnya, termasuk hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan pasangan romantis. Buku ini juga membahas ide tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang bermakna dan bahagia. Manampiring berbicara tentang pentingnya menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan mengikuti intuisi kita sendiri. Dia mencatat bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen kecil dan dalam pengalaman bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam konteks ini, buku ini mengangkat tema perjalanan. Manampiring sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di dunia, dan dia berbagi pengalaman-pengalamannya dalam buku ini. Dia menunjukkan bagaimana perjalanan dapat membuka pikiran, memperluas wawasan, dan membantu kita mengenali nilai-nilai yang sejati dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi, makna hidup, cinta, dan kebahagiaan. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mencari makna dalam kehidupan dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Dalam buku ini, Henry Manampiring berhasil menggabungkan berbagai tema yang penting dalam kehidupan manusia ke dalam narasi yang menghanyutkan. Dia mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan gaya penulisannya yang jujur dan tulus, Manampiring menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang dapat memotivasi dan mengubah pandangan hidup seseorang. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
4: Pendengar Halo RRI kembali hadir mengisi ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli tahun 2026. Selamat pagi pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat, kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas. Ya, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda, Joni Sihombing dalam program Halo RRI. Sebuah ruang komunikasi yang mempertemukan masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Halo RRI dengan tagline Suara Anda Solusi Bersama. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, aspirasi, kritik maupun saran yang berkaitan dengan pelayanan publik. Melalui dialog yang santun dan konstruktif, setiap masukan yang disampaikan akan diteruskan kepada narah hubung atau instansi terkait agar memperoleh penjelasan, tindak lanjut maupun solusi sesuai kewenangannya. Dan pendengar Pro 1, partisipasi Anda masyarakat merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, kami mengajak Anda untuk tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang ditemui di lingkungan sekitar. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda. Dapatkan solusinya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat seperti hari ini. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di program Satu RRI Sibolga. Dan mari kita jadikan Halo RRI sebagai ruang dialog yang membangun demi pelayanan publik yang semakin berkualitas. Jalur telepon yang kami buka 0631-22506. Kembali kami buka di jalur telepon 0631-22506 untuk Halo RRI. Kita menyapa penelpon yang bergabung. Selamat pagi, Halo RRI Sibolga. Sayang sekali terputus. Silakan Anda coba kembali 0631-22506. Dan pendengar, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kesiapan penyelenggara layanan, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan. Ketika masyarakat aktif menyampaikan informasi mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, maka berbagai persoalan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Melalui Halo RRI, Anda dapat menyampaikan beragam persoalan pelayanan publik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari kondisi jalan yang rusak, lampu penerangan yang padam, drainase yang tersumbat, persoalan sampah, pelayanan administrasi kependudukan, bahkan layanan kesehatan dan pendidikan. Semua informasi tersebut akan menjadi bahan komunikasi yang akan diteruskan kepada narah hubung sesuai dengan bidangnya. Dan untuk itu kami mengajak Anda untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan objektif. Sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta gambaran singkat mengenai persoalan yang dihadapi. Informasi yang jelas akan memudahkan instansi terkait memberikan penjelasan maupun langkah penyelesaian yang lebih tepat. Melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, kita yakin kita dapat bersama-sama mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan juga berpihak kepada kepentingan masyarakat. Silakan pendengar 0631-22506. Masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini.

0: Halo RRI, masih hadir mengisi ruang dengar Anda pendengar, dan kami masih tetap nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di jalur telepon 0631225 06. Dan seperti yang kita sampaikan di awal tadi pendengar, bahwa kita semua tentu menginginkan pelayanan yang cepat, ramah, mudah diakses, dan memberikan kepastian untuk mewujudkan dibutuhkan kerjasama yang baik antar masyarakat dan pemerintah. Dan kembali kami juga sampaikan bahwa kami juga mengajak Anda untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan objektif, sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta gambarkan singkat mengenai persoalan yang dihadapi. Informasi yang jelas akan memudahkan instansi terkait memberikan penjelasan maupun langkah penyelesaian yang tepat. Dan pendengar, selain menyampaikan keluhan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada instansi atau petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik. Apresiasi merupakan bentuk penghargaan yang dapat memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas layanannya. Di sisi lain, apabila masih ditemukan kendala, mari kita sampaikan dengan bahasa yang santun dan mengedepankan solusi. Kritik yang disampaikan secara objektif akan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi instansi terkait. Halo RRI berkomitmen menjadi ruang komunikasi yang menjunjung etika, keseimbangan informasi, serta kepentingan masyarakat. Kita semua tentu menginginkan pelayanan yang cepat, ramah, mudah diakses, dan memberikan kepastian. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerjasama yang baik antar masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari perubahan melalui komunikasi yang positif. Suara Anda bukan sekedar laporan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan dan juga kepedulian terhadap kemajuan pelayanan publik di Kota Sibolga dan sekitarnya. Bukan hanya Kota Sibolga, termasuk Tapanuli Tengah. Kami masih undang Anda pendengar di jalur telepon 0631225 06. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Seiring itu juga kita berbagi informasi bahwa kondisi cuaca di Kota Sibolga siang ini terlihat sangat cerah, dan bisa dipastikan ini akan berdampak pada suhu udara yang lebih hangat ataupun lebih dari biasanya. Jika pagi tadi mungkin kita merasakan suhu udara yang dingin, maka siang ini dapat kita pastikan ini akan menjadi cuaca yang cukup panas melihat matahari yang bersinar terang ditambah langit biru yang bersih. Kita terima penelpon untuk pagi ini. Selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi, halo RRI.
0: Iya, mohon maaf, selamat siang. Ya, selamat siang, halo RRI. Dengan siapa, di mana?
1: Oh iya, dengan Antonius dari Desa Sitardas, Kecamatan Badiri.
0: Oh, Pak Antonius dari Desa Sitardas. Baik, silakan Pak Antonius, ada yang akan disampaikan.
1: Ini ada maksudnya ini. Nah, kebetulan waktu terjadi bencana di Tapanuli Tengah, kami terdampak di sini 8 keluarga.
0: Iya.
1: Jadi dengar-dengar, waktu demo di kantor bupati, dengar-dengar ada bantuan. Bantuan apa itu, termasuk jadul sampai sekarang kan?
0: Iya, benar Pak.
1: Iya. Jadi udah dua kali didata kami di sini. Ngambil fotokopi kartu keluarga, ngambil fotokopi KTP. Jadi sampai sekarang belum ada responnya.
0: Oke, yang mendata ini Kepling atau kepala desa atau apa ini Pak?
1: Aparat desa, kepala desa termasuk sekde.
0: Oke, baik.
1: Iya, jadi mau tanya nama kepala desa kami enggak?
0: Boleh disebutkan Bapak?
1: Oh iya, nama kepala desa kami Heri Purwanto.
0: Pak Heri Purwanto, begitu Bapak ya?
1: Iya, mohonlah kalau umpamanya di mana sih bagian masyarakat, jadi tolong dikasihkan kepada masyarakat dong.
0: Oke, benar. Sementara pendataan sudah dilakukan, tapi ya, realisasinya belum kelihatan, begitu Pak ya?
1: Iya, jangan sampai terkendat-kendat di tengah jalan dong.
0: Oke, baik Bapak, baik. Oke, itu yang akan disampaikan Pak ya?
1: Itu aja, terima kasih.
0: Selamat pagi, selamat siang, halo RRI. Iya, terima kasih untuk Pak Antonius. Dan iya, demikian apa yang disampaikan Pak Antonius tadi terkait dengan jadup. Dan tentu dari tim kita juga akan menindaklanjuti informasi ini terkait apa yang dikatakan oleh Pak Antonius tadi. Pendataan sudah dilakukan, fotokopi KTP dan kartu keluarga serta keperluan administrasi sudah dilakukan, namun sampai sekarang pencairan jadupnya masih belum tersampaikan kepada Pak Antonius beserta beberapa warga di sekitar desa dari Bapak Antonius tinggali. Dan baik Pak Antonius, terima kasih untuk informasinya, nanti akan kita sampaikan ke tim kita untuk ditindaklanjuti terkait tanggapan dari instansi terkait, dan kami akan kembali selepas lagu yang berikut.
2: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
3: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
3: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
2: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
3: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
3: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
2: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
3: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
2: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
3: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial. Salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di Binus Ajarah yang di Jakarta itu.
6: Di Binus sih, Ma. Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
6: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Arudo Koke bin Abu Nawas, dalam siaran Creepy News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah, karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pendengar Halo RRI masih mengisi ruang dengar Anda. Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik tetapi juga oleh kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Ketika pelayanan berjalan dengan baik, aktivitas masyarakat akan menjadi lebih mudah, nyaman dan produktif. Karena itulah, setiap masukan dari masyarakat memiliki nilai yang sangat penting. Dan pendengar Halo RRI akan terus hadir di setiap Senin dan Rabu, berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan instansi pelayanan publik. Dan kami percaya bahwa setiap persoalan memiliki peluang untuk diselesaikan apabila disampaikan melalui jalur komunikasi yang tepat. Oleh sebab itu, kami juga mengajak Anda untuk terus memanfaatkan program ini sebagai ruang menyampaikan informasi, saran maupun harapan terhadap pelayanan publik. Mari bersama membangun budaya komunikasi yang santun, terbuka, dan bertanggung jawab. Hindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, dan utamakan penyampaian fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan pendengar, tetap kami sampaikan juga bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kesiapan penyelenggara layanan tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan. Ketika masyarakat aktif menyampaikan informasi mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, maka berbagai persoalan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Dan Anda dapat menyampaikan beragam persoalan pelayanan publik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari kondisi jalan yang rusak, lampu penerangan yang padam, drainase yang tersumbat, persoalan sampah, pelayanan administrasi kependudukan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Semua informasi tersebut akan menjadi bahan komunikasi yang akan diteruskan kepada narahubung sesuai bidangnya. Seperti yang disampaikan Pak Antonius tadi terkait JADUP, yang saat ini masih belum diterima oleh pihak dari Pak Antonius, termasuk dari keluarga dan juga lingkungan, di mana telah diterima administrasi baik itu fotokopi KTP kartu keluarga dan administrasi bentuk lainnya telah dilakukan, pendataan bahkan telah dilakukan, namun sehingga saat ini pencairan JADUP tersebut masih belum ada dirasakan ataupun terrealisasi terhadap Bapak Antonius dan mungkin warga di sekitar juga.

0: Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Pendengar, kebersamaan kita untuk Halo RRI sudah sampai di penghujung waktu dan terima kasih atas kebersamaan, perhatian serta partisipasi Anda dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik melalui ruang dialog yang disediakan Radio Republik Indonesia. Kami berharap setiap informasi, aspirasi, kritik dan saran yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan oleh instansi terkait. Teruslah menjadi masyarakat yang peduli, aktif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi demi kepentingan bersama. Dan jangan sampai lupa, Halo RRI hadir dengan tagline, suara Anda solusi bersama. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda, dapatkan solusinya di setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sibolga. Dan dari Halo RRI kita cukupkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap dengarkan program 1 RRI Sibolga, media publik yang hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan serta inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat siang dan sampai jumpa untuk Halo RRI edisi berikutnya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya. dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Dunia Sophie adalah sebuah novel karya penulisan Norwegia Justin Gaarder yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1991. Buku ini menggabungkan elemen-elemen fiksi dengan pemahaman filosofis yang dalam. Buku Dunia Sophie bercerita tentang Sophie, seorang remaja Norwegia berusia 14 tahun yang hidup dalam sebuah kota kecil. Kehidupannya yang biasa-biasa saja tiba-tiba berubah ketika dia mulai menerima surat misterius tanpa nama yang berisi pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendalam. Surat-surat ini membawanya ke dalam perjalanan ilmiah dan filosofis yang luar biasa. Novel ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dasar tentang alam semesta, eksistensi manusia, dan makna hidup. Saat Sophie mulai menyelidiki asal-usul surat-surat misterius tersebut, dia bertemu dengan seorang guru filsafat bernama Alberto Knox. Alberto menjadi mentor Sophie dan memperkenalkannya pada sejarah pemikiran filosofi dari zaman kuno hingga filosofi modern. Salah satu elemen esensial dari buku ini adalah eksplorasi filsafat. Melalui dialog antara Sophie dan Alberto, pembaca diperkenalkan pada konsep-konsep dasar dalam filsafat seperti rasionalitas, eksistensialisme, metafisika, etika, dan epistemologi. Gaarder dengan cemerlang menggambarkan pemikiran para filsuf terkenal seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, dan Nietzsche. Salah satu momen paling kuat dalam buku ini adalah ketika Sophie menyadari bahwa dia tidak memiliki eksistensi independen, melainkan merupakan produk dari pemikiran penulis. Kita diajak untuk memahami bagaimana pemikiran filosofis telah berkembang sepanjang sejarah, bagaimana pengaruh budaya dan zaman berperan dalam pemikiran tersebut, dan bagaimana pemikiran filosofis tersebut berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial dalam kehidupan sehari-hari. Sophie dan Alberto selalu mendorong satu sama lain untuk terus bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis mereka. Secara keseluruhan, buku Dunia Sophie adalah sebuah karya yang menggabungkan filsafat, sejarah pemikiran manusia, petualangan, dan pertanyaan eksistensial dalam sebuah narasi yang menarik.
0: Demikian esensi buku Dunia Sophie karya Justin Gaarder dari RRI untuk Indonesia.
2: Apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
3: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
2: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
3: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
4: Kita dua nih ya.
3: Kau
2: apa sih?
4: Terus kerja.
3: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
2: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
2: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
3: Bising.
2: Pisau.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirimkan kepada dari Olo Umpas 1-2, berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo Umpas 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Perusahaan Udara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Crazy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya bawa atlet kalahnya parah-parah kali kalahnya. Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 umpamanya. Minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat siang mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua sepanjang siang hingga sore hari nanti, hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan program musik tradisional dan budaya. Di pendengar bisa mendengarkan berbagai macam lagu-lagu tradisional, lagu budaya, lagu daerah. Dan pendengar juga bisa merequest melalui pesan WhatsApp ya di 0811-619-3033. Baik pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan lagu 2001 kali dari Adrian Khalif. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 응.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizyah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di formasi musik tradisional dan budaya edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan mendengar di program musik tradisional dan budaya siang hari ini kita akan membahas tentang pesona budaya tari sapu tangan. Setelah tadi program musik tradisional dan budaya kita buka dengan lagu dari Kajawi, Warok Ponorogo. Kali ini kita akan membahas tentang pesona budaya tari sapu tangan. Jadi pendengar, Indonesia dianugerahi keberagaman budaya yang menjadi identitas bangsa di pesisir barat Sumatera Utara, tepatnya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, terdapat salah satu kesenian tradisional yang hingga kini tetap lestari yaitu tari sapu tangan. Pendengar, tarian ini bukan sekedar pertunjukan yang memanjakan mata, tetapi juga menjadi cerminan kehidupan masyarakat pesisir yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, keramahan, dan kebersamaan. Sejak dahulu, tari sapu tangan hadir dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu kehormatan, pesta pernikahan, hingga festival budaya sebagai simbol penghormatan kepada setiap tamunya yang datang. Pendengar, keunikan tarian ini terlihat dari penggunaan sapu tangan sebagai properti utama yang dimainkan dengan gerakan yang lembut, anggun, dan penuh makna. Dan di balik setiap ayunan sapu tangannya tersimpan filosofi tentang keharmonisan, rasa saling menghargai, serta indahnya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak hanya itu pendengar, iringan musik tradisional yang mengiringi setiap gerakan penari semakin memperkuat nuansa budaya pesisir yang kaya akan nilai sejarah. Kehadiran tari sapu tangan juga menjadi bukti bahwa masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah memiliki warisan budaya yang patut dibanggakan. Oleh karena itu, menjaga keberadaan tarian ini bukan hanya menjadi tanggung jawab para pelaku seni, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat agar nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur tetap hidup dan terus dikenal oleh generasi penerus. Nah, mendengar, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda hiburan lagu yang satu ini. Kali ini lagu Tresno Tekan Mati dari NXAK. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya. Sapu ni, kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa azan zuhur akan dikumandangkan pukul 12.34 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tari sapu tangan tidak hanya menjadi tanggung jawab para seniman atau sanggar tari, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat dengan mengenal, mempelajari, menyaksikan, dan mempromosikan kesenian daerah. Kita telah ikut menjaga agar budaya lokal tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Mari kita terus bangga menggunakan, mencintai, dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Semoga tari sapu tangan senantiasa menjadi kebanggaan masyarakat pesisir dan semakin dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengar, saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari program musik tradisional dan budaya edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan siaran lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, Aspenia Selatan, dan SP Tanjung Balai yang akan disiarkan langsung dari RRI Medan. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang, pendengar. Sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Pada siang hari ini diantaranya, Gubernur Sumatera Utara memastikan antrean di SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Berikut laporan Joko Saputra.
2: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
3: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
4: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Dia lama kali, nggak ada, Pertalite nggak ada, jarang.
3: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syah Putra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
5: Kalau begini macet ya. Harapan kami masyarakat ini ya jangan sampai macet lagi.
3: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
6: Ya beginilah, kalau makam ini, tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada ya gitu. Ini lagi, minyak mencari udah hampir kemana-mana kami cari nggak ada.
3: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina, Patra Niaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
7: Tadi sudah coba cek, jadi sama yang Pertamina saya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya akhirnya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan itu terjadi pemberhentian massal.
3: Sementara pihak PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Farogi Andriani Samampau mengatakan, dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah.
8: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal, khususnya di Medan Group, berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
3: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih suplai dan juga pul terminal Kisaran, Pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari pul terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
7: Pemberhentian massal.
0: Pemerintah Kota Pemko Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli. Berikut laporan Deni Syahaan.
9: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli pada Sabtu 11 Juli 2026 malam lalu. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penari mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pedagang tetap dapat berjualan. Menurut Wali Kota yang memimpin langsung rapat bersama para pejabat pemerintah Kota Sibolga dan jajaran Polres Sibolga, rapat itu membahas berbagai langkah strategis pasca kebakaran, mulai dari penanganan lokasi terdampak hingga upaya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Disebutkan pemerintah Kota Sibolga berkomitmen menyediakan tempat sementara yang layak sehingga para pedagang dapat kembali menjalankan usahanya. Lokasi pertama yang disiapkan untuk tempat relokasi yakni area parkir Pasar Sibolga Nauli dan kawasan terminal bawah. Pemerintah Kota Sibolga menilai lokasi tersebut cukup strategis karena masih berada di sekitar pusat aktivitas perdagangan. Namun apabila kapasitas lokasi tersebut tidak mampu menampung para pedagang yang terdampak kebakaran, pemerintah Kota Sibolga telah menyiapkan rencana alternatif lainnya dengan memanfaatkan Jalan Patuan Anggi sebagai lokasi tambahan.
10: Nanti tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda dua untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
9: Untuk memastikan koordinasi penanganan korban kebakaran pasar tersebut berlangsung cepat dan efektif, Ahmad Sukri Najri Penari menyatakan dirinya akan berkantor di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang bersebelahan dengan Pasar Sibolga Nauli. Deni Syahaan melaporkan.
0: BMKG memprediksi curah hujan di Kepulauan Nias ini sepanjang bulan Juli mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bulolo.
11: Untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal.
12: BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli memprediksi curah hujan di wilayah Kepulauan Nias pada bulan Juli ini sedikit meningkat dibandingkan pada bulan Juni yang lalu, namun tidak signifikan. Hal ini disampaikan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli Anissa saat dikonfirmasi RRI. Disebutkannya pada dasarian pertama yakni tanggal 1 sampai 10 Juli, curah hujan yang tercatat di BMKG Gunung Stoli kurang dari 50 mm. Sementara secara keseluruhan untuk curah hujan di bulan Juli diperkirakan sebesar 217,4 mm per bulan.
11: Gambaran cuaca di Pulau Nias untuk bulan Juli, terutama untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal. Dengan normal curah hujan di bulan Juli di Pulau Nias sendiri sebesar 217,4 mm per bulan. Sampai saat ini, sampai tanggal 10 kemarin, curah hujan di dasarian pertama belum sampai 50 mm per dasarian. Kemudian untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, curah hujannya masih rendah dengan curah hujan 10 hingga 50 mm per dasarian. Jadi untuk bulan Juli pada tahun 2026 ini cuacanya masih akan sama seperti dasarian pertama.
12: Anissa menghitung untuk jumlah hari hujan pada dasarian pertama bulan Juli ini baru sekitar 5 hari hujan. Namun jika dibandingkan bulan Juni yang lalu, jumlah hari tanpa hujan sebanyak 8 hari dengan curah hujan 171,5 mm dengan normal curah hujan bulan Juni selama 10 tahun yakni 182,8 mm. Anissa mengimbau masyarakat di Kepulauan Nias untuk selalu mengikuti informasi cuaca baik melalui aplikasi info BMKG, media sosial Stamet Binaka atau melalui siaran pantauan cuaca di RRI Gunung Stoli supaya selalu bisa mengantisipasi kemungkinan potensi bencana. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Sebanyak 270 siswa baru sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 2 Kota Medan mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di gedung permanen sekolah. Selama 2 pekan, kegiatan difokuskan untuk membekali siswa beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan berasrama sebelum memasuki masa pembelajaran. Berikut laporan Raihan Putri.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah Sekolah Rakyat secara virtual dari Gedung Permanen SRT 2 Medan Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Sragen itu dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diikuti 14 sekolah rakyat yang telah menempati gedung permanen. PEC SRT 2 Kota Medan Wildan Humaidi mengatakan, pembukaan MPLS dilaksanakan serentak oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, pembangunan fisik gedung SRT 2 Medan hampir rampung sehingga kegiatan MPLS sudah dapat dilaksanakan akan di kompleks sekolah tersebut. Menjelaskan sebanyak 270 siswa telah menempati asrama dan mengikuti rangkaian MPLS dengan memanfaatkan gedung yang sudah siap digunakan.
14: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan ini alhamdulillah secara pembangunan fisik sudah selesai ya, walaupun masih ada beberapa gedung yang memerlukan perapihan-perapihan seperti untuk asrama, kemudian kelas, kemudian juga kamar mandi. MPLS bisa kita laksanakan dengan memaksimalkan posisi gedung yang memang sudah siap untuk kita gunakan, termasuk juga untuk penginapan siswa dan siswi. Untuk 270 siswa yang baru ini sudah bisa untuk tinggal menginap di asrama.
13: Wildan menambahkan, kegiatan MPLS di SRT 2 Medan telah dimulai sejak Senin 13 Juli 2026. Pada hari pertama, para siswa diantar keluarga masing-masing untuk melakukan registrasi dan mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah preventif agar seluruh peserta didik dalam kondisi sehat sebelum mengikuti proses belajar dan kehidupan berasrama. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan, Maragoti Siregar, mengatakan MPLS akan berlangsung selama 2 pekan sebelum dilanjutkan dengan masa matrikulasi. Selama MPLS, siswa akan dibekali berbagai materi untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan di lingkungan sekolah berasrama.
15: MPLS ini bakal berlangsung 2 mingguan. Ada lagi yang namanya matrikulasi. Jadi di sini memang difokuskan terhadap kesiapan anak-anak di dalam kehidupan berasrama.
13: Lebih lanjut, Maragoti menjelaskan pada tahun ajaran baru ini, SRT 2 Medan menerima 270 siswa baru yang terdiri atas 120 siswa jenjang SMA, 90 siswa SMP, dan 60 siswa SD. Semula setiap jenjang ditargetkan menerima 90 siswa, namun kuota SD belum terpenuhi sehingga sebagian dialihkan ke jenjang SMA berdasarkan keputusan pimpinan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, RRI Stasiun Produksi Nia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Anggota Komisi 10 DPR RI, Sabam Sinaga, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. Berikut laporan Munieli Harefa.
16: Dari Komisi 10 ya berusaha terus untuk memperjuangkannya, apapun ceritanya, karena menyangkut guru tenaga pengajar.
17: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci mendongkrak kualitas pendidikan di Nias Utara. Salah satu instrumen utama adalah melalui penggajian dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menanggapi hasil diskusi Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Sabam menjelaskan saat ini seluruh pembayaran penggajian untuk guru sudah menggunakan sistem transfer anggaran langsung, artinya dana langsung ditransfer ke rekening guru. Menurut Sabam, saat berkunjung di Kabupatennya Sutara, menyampaikan jika guru mengajar dengan baik dan murid menerima pelajaran dengan baik pula, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nias Sutara. Komisi 10 juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di Nias Sutara yang belum masuk ke dalam kuota P3K paruh waktu. Permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri. Salah satu kendala utama adalah distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, termasuk formulasi skema penanganannya.
16: Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan jempol.
18: Di Nias Sutara ini masih banyak honorer ini, Pak, yang belum masuk P3K paruh waktu. Bagaimana solusinya, Pak?
16: Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya tidak merata, termasuk juga di dalamnya guru-guru honorer. Bagaimana namanya skema yang harus kita kerjakan?
17: Terkait usulan pengalihan status dari P3K menjadi PNS, Sabam menyebut hal tersebut masih dalam tahap diskusi intensif di Komisi 10 bersama komisi mitra lainnya. Komisi 10 DPR RI berharap kebijakan yang sedang dirumuskan dapat menjawab persoalan guru di daerah, khususnya di wilayah 3T, termasuk di Kabupatennya Sutara. Monili Harefa melaporkan.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Tapanuli Tengah memiliki potensi ekonomi biru. Berikut laporan Abdul Jalil.
19: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi blue economy atau ekonomi biru. Hal ini disampaikan Rokmin dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matauli Pandan, Tapanuli Tengah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2004 itu juga mengatakan potensi alam Tapanuli Tengah bisa diandalkan menjadi poros ekonomi baru.
20: Jadi saya betul sharing mengenai blue economy, potensinya di Tapanuli Tengah sangat raksasa ya, karena panjang garis pantainya 4 kali lipat panjang garis pantai Kabupaten Cirebon di mana saya lahir, di sini 200 km ya. Dan tadi saya sarankan kita fokus untuk 3-5 tahun ke depan, saya sudah menyampaikan ke Bupati untuk blue economy fokus di tiga sektor aja, yaitu sektor perikanan budidaya laut atau mariculture di tiga komoditas, yaitu lobster, faname, dan rumput laut. Kemudian di industri perikanan tangkapnya dibarengi dengan industri hilir, harus ada pabrik-pabrik pengolahan ikan Pak Bupati yang ramah lingkungan dan produk yang kompetitif. Dan ketiga adalah di sektor pariwisata bahari atau marine tourism, karena by nature di sini indah sekali ya, tinggal memoles ya, dengan amenities ya, dengan destinasi wisatanya dibuat seperti Maldives, Bali gitu ya, lalu accessibility ya dan konektivitas. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat harus ada direct flight ya dari Jakarta ke apa namanya,
21: Pinang Sore
20: ya. Saya kira kalau tiga sektor itu dikembangkan, yakni mariculture, kemudian perikanan tangkap, dan yang tiga merinduri sembarista bahari ya, lalu tadi konektivitas dan logistik accessibility-nya ditingkatkan, saya kira akan menjadi game changer ya, atau perubah permainan untuk di tengah menjadi maju dan sejahtera.
19: Sebagai pembicara utama dalam Studium General STPK, Rokmin memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar mengejar target pertumbuhan ekonomi yang konkret. Ia menyarankan pemerintah daerah memfokuskan strategi pembangunan pada tiga sektor utama dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pertama, sektor perikanan budidaya laut berfokus pada pengembangan tiga komoditas bernilai jual tinggi, yaitu lobster, udang, faname, dan rumput laut. Hilirisasi industri perikanan tangkap, kegiatan penangkapan ikan di laut harus diimbangi dengan kehadiran industri hilir melalui pembangunan pabrik-pabrik pengelolaan ikan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk kompetitif di pasar global. Pariwisata bahari kelas dunia yang memanfaatkan landscape alam Tapanuli Tengah yang sudah indah secara alami. Sektor ini tinggal memerlukan polesan pada aspek fasilitas penunjang agar berkelas seperti Maladewa, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Abdul Jalil melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, warga desa Anauma mendukung penuh pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih dengan harapan koperasi dapat memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lengkapnya dilaporkan oleh Verlis Hulu.
1: Warga desa Anauma, Kecamatan Hili Salawa Ahe, Kabupatennya Selatan menyambut baik pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih atau KDMP di wilayah tersebut. Antusias ini terlihat dari semangat gotong royong masyarakat yang ikut membantu percepatan proses pembangunan gerai koperasi. Kepala desa Anauma, Efori Halawa, menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan pemerintah desa bersama masyarakat telah menggelar musyawarah untuk menentukan lokasi yang sesuai. Namun karena belum menemukan lahan yang dapat digunakan, sebagai kepala desa yang memutuskan menghibahkan tanah miliknya agar pembangunan dapat segera dilaksanakan.
2: Kami musyawarah di desa tidak terdapat karena kami melihat gerasi melepas ini sangat bermanfaat kepada masyarakat. Itu langsung kami bahkan tanah kami sendiri.
1: Efori Halawa berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih nantinya menjadi langkah positif yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan warga melalui penguatan aktivitas ekonomi di tingkat desa. Pasalnya warga desa Anauma masih menghadapi sejumlah keterbatasan infrastruktur seperti terbatasnya sumber air bersih, sering mengalami pemadaman listrik, serta akses jalan yang belum diaspal. Meski masih dihadapkan pada berbagai kendala, yang memastikan pihaknya tetap berkomitmen mendukung program-program pemerintah. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat terwujud. Demikian, Anoverless Hulu melaporkan.
0: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rego Subandi mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
22: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produk.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalid Slamet, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali si Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, kami nantikan mendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619303. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan program 1 RRI Sibolga. Pendengar, kami nantikan pendengar semua bisa bergabung bersama kami di 0811619303 melalui pesan WhatsApp atau telepon kami di 06 03.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ajijia.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dari Sipa Hutar.
1: Opung Roma, apa kabar siang hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat, tapi cuacanya di sini haredang.
1: Haredang, oh sama, berarti sama di Sibolga juga haredang.
2: Ya, berarti kita satu langit lah ya.
1: Iya.
2: Udah makan siang, Ajijia?
1: Alhamdulillah, sudah.
2: Ya, berarti udah kenyang dong.
1: Insya Allah sudah. Opung gimana? Sudah makan siang?
2: Sudah dong. Oke lah. Okay. Sehat kita semua ya.
1: Amin, amin. Opung mau request lagu apa siang hari ini?
2: Iya, Kak. Siang ini laguku, apa ya? Menari di atas luka.
1: Menari di atas luka, Zia cari dulu ya. Opung mau ya. Salam-salam.
2: Salam-salam dulu ya. Iya, untuk Amang Tubing, Opu Ryan. Baru ada Amang Siringo-Ringo, Purannya, Nenek Wirlangga, Mama Anugrah, ada Eko, Mama Aryati. Buat semua-semuanya aja lah pendengar kita, dimanapun berada, Ajijia.
1: Siap.
2: Ditunggulah ini, suaranya.
1: Ini lagunya Menari di Atas Luka dari Imam S. Arifin?
2: Iya, iya. Okay. Ada kan?
1: Ada.
2: Oke lah. Ditunggulah suaranya buat pendengar kita nanti ya, yang mau gabung ya.
1: Siap.
2: Ya, untuk Ajijia, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu di sana ya.
1: Amin, amin.
2: Oke, dilancarkan segala rezekimu ya, sehat bersama anakmu ya.
1: Amin, semoga semua doa baiknya kembali ke Opung Roma juga.
2: Ya, sehatlah kita semuanya para pendengar Pro Tapi ya.
1: Amin.
2: Oke, lagu.
0: Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di telepon kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619303.
1: Baik, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Nugrah baru tambah yang ada di Samosir, Mbak Jia.
1: Baru tambah di Samosir. Apa kabar siang hari ini, baru?
3: Kabar baik, kabar sehat.
1: Di
3: kalau Mbak Jia sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga. Di Samosir cuaca bagaimana, Boru?
3: Cuacanya di sini cerah.
1: Cerah.
3: Iya, okay. Panas. Sudah seminggu ini nggak turun hujan.
1: Oh, udah seminggu nggak turun hujan. Oke. Semoga sehat selalu ya, Boru,
3: iya,
1: di sana.
3: Mau request lagu lah, Mbak Jia.
1: Boleh, mau request lagu apa, Boru?
3: Aku mau request lagu dari siapa lah ya? Dari Ines Cynthia, Prasangka.
1: Prasangka.
3: Iya.
1: Oke, sembari Zia cari, mau salam-salam untuk pendengar yang lain.
3: Disalamlah perdana tadi Kak Opung Rani ya.
1: Opung Roma.
3: Opung Roma
1: di Sipa Utar.
3: Oh, salam balik lah buat Nambur Opung Roma, Opung Rania, ada juga Ingot, ada juga Luhut, ada Pak RT, ada Malaikat Cinta, ada juga Riko, ada juga buat semua-semua lah Mbak Jia, ditunggulah suaranya tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Buat Mbak Jia lah yang paling banyak, selamat juga sampai tuntas.
1: Siap.
3: Ada lagunya Mbak Jia?
1: Ada. Prasangka dari Ines Cynthia.
3: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, Kita tunggu penelpon selanjutnya bisa bergabung bersama kami. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dengan
4: ada lagi kah?
0: Dengan siapa di mana?
4: Tobing.
0: Dengan Pak Tobing.
4: Ya.
0: Oke. Pak Tobing, apa kabar siang hari ini?
4: Ini panas terik.
0: Panas terik. Tapi Pak Tobing sehat selalu kan?
4: Sehat-sehat kita semua, sama-sama sehat lah.
0: Amin, amin. Oke, Pak Tobing siang hari ini mau request lagu apa?
4: Lagunya Termenu.
0: Termenu.
4: Ya.
0: Oke, sembari Zia cari, Pak Tobing mau salam-salam untuk pendengar yang lain.
4: Salamlah Nadi Opung Roma. Ada juga lagi baru tambah Samosi.
0: Iya.
4: Sama Ariandi. Ada Abu Cinta, dah lama tak kedengar. Ada juga lagi baru tambah Sidin Puan.
0: Siap.
4: Ada lagi Mama Ariadi. Ada lagi Nenek Erlangga, Inka, Lista, ada lagi Tiga Samora, Tiga E, Kak Run Sregar, Paleka Cinta, RT, semua-semua lah.
0: Siap.
4: Tertampau lama nanti, para kawan kita.
0: Ya, yeah. Oke, Pak Tobing, ini ada lagunya Termenung, mau dari Caca Handika atau dari Titik Sandora?
4: Sandora.
0: Titik Sandora, oke, ada.
4: Iya pun, selamat bekerja, sehat semua keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih selamat, banyak Pak Tobing.
4: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang, Pro Dangdut.
5: Selamat siang, Pro Dangdut. Dari Zia.
0: Dengan siapa di mana?
5: Nenek Maulana, Jalan Cendrawasi.
0: Nenek Maulana, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Nah, Jija sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga.
5: Amin.
0: Amin. Oke, Nenek mau request lagu apa siang Nenek, hari ini?
5: Nenek mau request lagu. Apa namanya? Cinta Berpayungkan Bulan.
0: Cinta Berpayungkan Bulan. Sembari Zia cari, Nenek mau salam-salam.
5: Buat yang baru turun, selamat sore. Pak Tobing, jangan lupa mendatanya. Pantas mau keluar. Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Menari di Atas Luka dari Imam S. Arifin, ada lagu Prasangka dari Ines Cynthia, ada lagu Termenung dari Titik Sandora, dan ada lagu Cinta Berpayungkan Bulan juga. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini, remote.

0: lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Baik pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami nantikan pendengar semua bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mang Riko.
1: Iya.
0: Mau bertanya penelpon keberapakah hari ini?
1: Enggak lah, ini lagi menunggu Ustaz, jadi enggak bisa bertahan.
0: Oke. Mau request lagu apa, Mang Riko?
1: Lagunya Gopek Lagi.
0: Boleh, judulnya?
1: Gopek Lagi.
0: Gopek Lagi. Kemarin udah ada ya?
1: Kok enggak?
0: Sebentar. Oke, Dewi Purwati. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain, Bang Riko? Halo.
2: Ada lagunya.
0: Ada.
2: Iya, aku sangka data Gustad. Itu baca kondokkan dulu handphone. Okay. Kau nyoba mendata Gustad. Okay. Ada lagunya dibikin sebab siapa yang mau ikutan nanti salam kompa banyak Kak Ajija, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang, Bro Dangdut.
3: Halo.
4: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon.
0: Halo.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Malaikat Cinta, Pak Uya.
0: Dengan Abang Malaikat Cinta, apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke, mau request lagu apa, Abang Malaikat siang hari ini?
3: Ini udah keberapa nih, Kak?
0: Ini penelpon ke-6.
3: Iya, ke-6 ya. Apalah, Kak, kalau bisa ke Arjun, Kak?
0: Apa judulnya?
3: Arjun.
0: Iya, kurang jelas.
3: Lagunya penyanyinya Yusuf Yunus sama siapa itu?
0: Arjun ya?
3: Ya, judulnya Arjun ya. Yunus.
0: Oke, ada.
3: Yunus.
0: Ada.
3: Ya. Oke, salam-salam lah Kak ya.
0: Ya.
3: Yang udah ikutin tadi sampai kita lagi, salam kelar kemerdekaan. Buat kakak selamat bertugas. Yang di Turki salam sehat selalu. Buat abangan abangku yang si Bolega, salam santai aja lah. Yang mau ikutan nanti ditunggu suaranya.
0: Ya.
3: Makasih Kak.
0: Sama-sama.
3: Yang dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Masih kami nantikan pendengar semua bisa bergabung bersama kami. Baik, penelpon selanjutnya, selamat siang Pro Dangdut.
5: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Gia.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
5: Opung Ryan Sidimpuan.
0: Opung Ryan, apa kabar siang hari
5: kabar
0: ini?
5: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Opung mau request lagu apa siang hari ini?
5: Lagunya Bukan Jodoh.
0: Bukan Jodoh. Oke,
5: dari ya? Dari Elia, Elia.
0: Bukan Jodoh
5: dari Elia Kadam.
0: Elia. Ada.
5: Oke, okay. Salam-salamnya untuk yang baru turun tadi ya, ada Riko, yang ada di Toba, Tapanuli Utara, Opung Roma, dan kawan-kawan acara semuanya.
0: Oke, okay, siap.
5: Untuk yang ada di Limpuan juga ada Pak Tanjung, Pak Samsu Tanjung, mungkin lagi dengar ini. Ada Ariel Noah juga ya, ada Opung Rania ya. Terima kasih banyak datang pakai siang ini untuknya Mbak Zidia.
0: Oke.
5: Okay. Sama juga, terima kasih di sini juga. Yang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami nantikan penelpon terakhir di Prodangdut Dangdut adalah kita siang hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619303. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program. 1 RRI Sibolga ada lagu Gope Lagi dari Dewi Purwati, requestan dari Bang Riko. Ada lagu Arjun dari Yus Yunus juga, requestan dari Malaikat Cinta. Dan lagu Bukan Jodoh dari Elia Kadam, requestan dari Opung Ryan. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai makanan khas, dari mana Sinongji berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi Sinongji. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan Sinongji dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan Sinongji dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan Sinongji dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa Sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinongji ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizi Akhruf Fatuljana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Pendengar, masih kami nantikan pendengar semua bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp pendengar bisa ikut merequest jumlah lagu di nomor 0811-6193-033. Pendengar, masih kami nantikan pendengar semua bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Baik pendengar, untuk menutup perjumpaan kita siang hari ini di Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita, kan Azizia hadirkan lagu Seperti Mati Lampu dari Nasar KDI. Jadi pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Baik, sepertinya ada penelpon. Sebelum Zia tutup, kita angkat penelpon terakhir. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan si Ringo Ringo di Holbung.
0: Dengan si Ringo Ringo.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar, Abang? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Oke, sepertinya tidak terhubung. Baik. Baik pendengar, bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, pendengar bisa menghubungi kami di nomor 0631225. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Ringo Ringo di Holbung, Pak Widya.
0: Dengan si Ringo Ringo. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Ah, lagunya aja langsung, Pak Widya. Soalnya agak ringan.
0: Iya, lagu apa?
1: Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun, oke.
1: Okay. Madu dan Racun.
0: Iya.
1: Halo?
0: Halo, iya, nanti kami putarkan Madu dan Racun.
1: Ah, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang, Pro Dangdut dan Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dan untuk menutup perjumpaan kita, pendengar, akan Zia hadirkan lagu Seperti Mati Lampu dan Madu dan Racun, requestan dari Siringo Ringo. Jadi pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua selama 1 jam setengah ini. Sampai jumpa di Prodangdut edisi lainnya dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Baik pendengar program Satu RRI Wolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua di program khusus Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dan pendengar, di program khusus Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas kali ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Jadi pendengar, pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Bangsa yang maju tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi juga oleh kemampuan masyarakatnya untuk berpikir kritis, berkreasi, berinovasi, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan. Generasi muda dituntut tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, keterampilan, kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Pendengar, melalui semangat Merdeka Belajar, proses pendidikan diarahkan agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Pembelajaran tidak lagi hanya berpusat pada guru, tetapi juga memberi ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi potensi, mengembangkan kreativitas, serta menemukan solusi atas berbagai persoalan di lingkungannya. Pendengar, Merdeka Belajar juga mendorong guru menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal tanpa merasa tertekan oleh pola pembelajaran yang seragam. Karena ketika kreativitas diberi ruang dan inovasi terus diasah sejak dini, maka akan lahir generasi yang tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga mampu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita sore hari ini pendengar dalam Beranda Asta Cita program khusus Indonesia Cerdas, yakni Merdeka Belajar. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami karena seusai jeda berikut kita akan mengulas lebih dalam mengenai makna Merdeka Belajar dan bagaimana konsep ini membentuk generasi Indonesia yang siap menghadapi tantangan global. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Cahaya dari Tulus. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatujana di program khusus Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, pendidikan yang baik ini bukan sekedar menghasilkan nilai akademik yang tinggi, melainkan juga melahirkan pribadi yang mampu berpikir mandiri, berani mencoba hal baru, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sekitarnya. Pendengar, Merdeka Belajar merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar sesuai potensi, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini juga menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran atau subjek pembelajaran yang aktif, bukan hanya sebagai penerima informasi saja. Dalam prakteknya pendengar, peserta didik diajak untuk berdiskusi, melakukan observasi, menyelesaikan proyek, melakukan penelitian sederhana hingga menghasilkan karya yang bermanfaat. Dengan cara tersebut, proses belajar menjadi lebih menyenangkan sekaligus lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain juga, pendengar, guru memiliki kesempatan untuk menghadirkan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Pemanfaatan teknologi digital, media interaktif, pembelajaran berbasis proyek maupun kolaborasi lintas disiplin menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana belajar yang dinamis. Pendengar, kreativitas bukanlah bakat yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Kreativitas dapat tumbuh apabila lingkungan belajar memberi ruang untuk bertanya, mencoba, bahkan belajar dari kesalahan. Sementara inovasi lahir ketika seseorang itu mampu mengembangkan ide menjadi solusi nyata yang memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, keberhasilan Merdeka Belajar memerlukan dukungan semua pihak, mulai dari sekolah, keluarga, pemerintah hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut akan menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan mampu menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Pendengar, generasi kreatif dan inovatif akan menjadi modal besar bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan global, perkembangan teknologi, serta perubahan dunia kerja yang terus berkembang setiap harinya. Dan pendengar, keberhasilan Merdeka Belajar tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pendidikan, tetapi juga oleh komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda. Lalu apa saja langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mewujudkan generasi kreatif dan inovatif? Nah, kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Namun, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bucket List dari Gia Indrawari featuring Boy William. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatuljana di program khusus beranda Asta Cita Indonesia Cerdas, edisi hari ini 15 Juli 2026. Pendengar, membangun generasi kreatif dan inovatif memerlukan pembiasaan yang dimulai sejak dini. Anak-anak perlu dibiasakan membaca, berdiskusi, bertanya, bekerja sama, dan berani menyampaikan gagasan secara santun. Jadi menyampaikan gagasannya atau idenya secara santun. Sekolah dapat menjadi ruang yang mendorong peserta didik menghasilkan karya melalui berbagai kegiatan seperti penelitian sederhana, kewirausahaan, seni, olahraga, teknologi, maupun kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan peran orang tua juga sangat penting pendengar dalam mendukung semangat belajar anak. Apresiasi terhadap setiap usaha yang dilakukan anak akan meningkatkan rasa percaya diri sekaligus menumbuhkan motivasi untuk terus berkembang. Selain itu pendengar, pemanfaatan teknologi digital perlu diarahkan secara bijaksana. Internet tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengakses ilmu pengetahuan, mengikuti pelatihan daring, mengembangkan keterampilan hingga membangun jejaring yang positif. Pendengar, Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu bekerja sama, berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan memiliki semangat gotong royong. Melalui semangat merdeka belajar, diharapkan lahir generasi yang mampu menjadi pencipta solusi, bukan sekedar pengguna teknologi. Generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global. Pendengar, tidak ada kemajuan bangsa tanpa pendidikan yang berkualitas. Jadi melalui Merdeka Belajar, setiap anak Indonesia diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki, berani berinovasi, serta siap menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri. Membangun generasi kreatif dan inovatif bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, dukungan orang tua, lingkungan yang positif, serta budaya belajar sepanjang hayat akan menjadi pondasi lahirnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Semoga pembahasan kita siang hari ini, sore hari ini, dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita semua untuk terus mendukung pendidikan yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang cerdas, maju, dan berdaya saing. Dengar, saya Zizia Khurfatuljana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam di beranda Asta Cita Indonesia Cerdas yang membahas tentang Merdeka Belajar. Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya, dan tetap mendengarkan RRI, utamanya program 1 RRI Sibolga. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sore hari. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik?

0: otot besar, dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa waktu asyar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya tepat pada pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga pendengar, saat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sore hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Pemerintah dan warga tani di Tapanuli Tengah perlu melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat lewat pertanian terpadu dan berkelanjutan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut daerahnya memiliki banyak potensi alam yang belum tergali dengan maksimal. Hal ini diungkapkan Masinton saat ia menghadiri kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matoli Pandan.
2: Dan tentu kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, ini kami pasca bencana tentu kami akan orientasikan fokus pembangunan itu pengembangan pertanian sama perikanan. Bagaimana kami nanti bisa berkolaborasi ya dengan pendekatan pentahelik berbagai elemen lah ya, pemangku kepentingan baik perguruan tinggi tadi, sekolah tinggi Matauli, perikanannya, kemudian dengan DPR RI, kemudian dengan kementerian dan juga dengan sektor swasta. Nah tadi tugas kami adalah bagaimana penataan kemudian fasilitasi memudahkan baik itu masyarakat maupun pelaku usaha nanti dalam ikut mengembangkan industri perikanan tadi.
1: Melalui forum akademik itu, Masinton meminta dukungan akademikus STPK untuk pengelolaan beragam potensi alam Tapanuli Tengah. Pembicara utama pada kuliah umum STPK Matoli Pandan, yakni Profesor Rohmin Dahuri yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI. Rohmin juga sebelumnya pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2024. Penyampaian kuliah umum dari Profesor Rohmin bertajuk Positioning Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Matauli serta alumninya dalam pembangunan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan akademik ini diselenggarakan sehubungan untuk memperluas wawasan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi biru atau blue economy di wilayah pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pemerintah dan warga tani di Tapanuli Tengah perlu melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat lewat pertanian terpadu dan berkelanjutan. Berikut laporan Deni Siahaan.
3: Guna mendongkrak hasil pertanian dan juga untuk menghidupkan geliat ekonomi petani di Tapanuli Tengah, pemerintah dan warga tani perlu melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian terpadu dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Supardi Anwar, pelaku usaha pertanian sayur mayur asal Kabupaten Deli Serdang, saat ditemui kemarin sore di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut Supardi, pertanian terpadu dan berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan karena dilakukan dengan pola pengembangan sistem pertanian yang memadukan berbagai komponen pertanian seperti tanaman pangan, ternak, perikanan, dan kehutanan.
4: Pertanian terpadu, sawah sedikit, ada kebun, ada peternakan, dan sebagainya. Harus ada pemetaan, tidak semua harus sawah, tapi harus kita bangun mana yang potensi sawah, mana yang kebun.
3: Selanjutnya Supardi mengatakan untuk melakukan pertanian terpadu dan berkelanjutan harus pula ditopang oleh pemerintah daerah untuk selalu melakukan pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan dalam teknik pertanian modern, manajemen sumber daya alam, serta pengembangan keterampilan usaha. Deni Sihaan melaporkan.
0: Warga meminta rekayasa lalu lintas dengan sistem tolo-tolo kembali diterapkan di simpang Perombunan Aek Habil, Kota Sibolga untuk mengurangi kemacetan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Kemacetan lalu lintas kini selalu terjadi di persimpangan Jalan Perombunan Sibolga jika tidak ada petugas. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya mobilitas dan kenyamanan pengguna jalan raya yang melintas kawasan padat tersebut. Sebelumnya, rekayasa lalu lintas sempat diterapkan oleh pihak Dinas Perhubungan yang sudah terbukti berhasil mengurai kemacetan. Kelancaran arus kendaraan dapat berlangsung dengan adanya tolo-tolo, bahkan ketika tidak ada petugas, kelancaran lalu lintas tetap berjalan. Krismantu Manggor, seorang warga yang melintasi jalan tersebut, menyayangkan rekayasa lalu lintas yang dianggap sudah baik tersebut justru tidak dilanjutkan. Ia juga meminta supaya solusi lalu lintas yang terbukti itu dapat segera dilanjutkan kembali secara permanen.
6: Inilah selalu bermasalah simpang jalan Perombunan. Selalu macet ketika tidak ada petugas. Ini dulu itu sewaktu dibuat rekayasa lalu lintas ini sudah lancar, tidak ada kemacetan walaupun tidak ada petugasnya. Tapi rekayasa lalu lintas yang baik itu tidak dipermanenkan. Makanya heran juga kita, Dinas Perhubungan Kota Sibolga dan Lantas Kota Sibolga, kenapa tidak dilanjutkan yang sudah baik. Kami juga berharap masyarakat kan tidak ingin ada macet-macet seperti ini. Kami mohon Pak supaya yang baik itu dilanjutkan kembali.
5: Kemudian, kehadiran rutin petugas pengatur lalu lintas pada pagi hari diharapkan dapat segera mengembalikan kelancaran arus kendaraan. Sebab, ketidakhadiran petugas membuat kondisi lalu lintas di daerah tersebut menjadi sangat tidak terkendali. James melaporkan.
0: Keterlambatan proyek renovasi gedung pasca bencana membuat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Pandan Nauli berjalan kurang optimal. Liana Sution menurunkan laporannya.
7: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru di SMP Negeri 2 Pandan Nauli berjalan kurang optimal. Hal ini terjadi lantaran proyek renovasi dan revitalisasi gedung sekolah pasca bencana alam yang terjadi sejak 25 November 2025 lalu hingga kini belum kunjung rampung. Akibat keterlambatan ini, pihak sekolah terpaksa menggabungkan seluruh siswa baru yang terbagi dalam 7 kelompok ke dalam ruang aula sekolah agar tetap bisa mendapatkan bimbingan. Tidak hanya itu, sistem proses belajar-mengajar pun terpaksa diatur secara bergantian, di mana sebagian siswa kelas 8 harus masuk pada siang hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Nur Ekvan, mengungkapkan rasa prihatinnya atas kondisi yang menimpa para siswa. Terlebih sistem pembelajaran bergantian ini sudah berlangsung cukup lama sejak Januari lalu.
8: Kami, saya sebagai Kepala Sekolah SMP 2 Pandan Nauli, dengan adanya MPLS dan kondisi ruangan yang belum selesai tentunya sangat mengganggu. Seharusnya kan anak-anak kan bisa menempati ruangan satu kelompok, ini masih MPLS bu, satu ruangan ada tujuh kelompok, seharusnya menempati ruangan satu-satu. Dengan terpaksa kami gabung di ruang aula semuanya, dan ada kelas yang kami masuk siang mulai Januari sampai saat ini. Kami berharap pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan itu untuk segera. Kasihan anak-anak kita, kasihan murid-murid kami. Mereka sudah menderita lah. Kena bencana, sekolahnya terlunta-lunta, ada ruangan kelas. Mulai bulan November 2025, tanggal 25 Bu ya, sampai sekarang.
7: Kondisi dilematis juga dirasakan oleh para siswa. Salah satunya Glory Princess Margaret, siswa kelas 8 sekaligus panitia MPLS SMP Negeri 2 Pandan Nauli, yang mengaku sedih melihat adik-adik kelas barunya belum bisa menikmati fasilitas ruang kelas yang memadai seperti angkatan sebelumnya.
9: Ini sih agak sedih juga ya. Mereka mungkin belum tahu kelasnya di mana, tapi kami menduluankan mereka untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik di kelas yang tidak kena kerusakan pada saat bencana alam. Plan kedepannya, semoga SMP Negeri 2 Pandan Nauli ini semakin maju, dan juga pembangunan yang ada di SMP Negeri 2 Pandan Nauli semoga lebih dipercepat lagi, supaya kami semua siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Pandan Nauli dapat melangsungkan pembelajaran dengan nyaman, bersih, dan juga kami bisa menyerap ilmu-ilmu dengan tenang dari guru-guru kami.
7: Berdasarkan komunikasi terakhir dengan pihak kementerian dan penyedia jasa, pihak SMP Negeri 2 Pandan Nauli mendapatkan komitmen bahwa proyek pembangunan ini ditargetkan selesai pada awal Agustus 2026 mendatang. Pihak sekolah berharap janji tersebut dapat ditepati agar hak para siswa untuk belajar di lingkungan yang aman, asri, dan representatif dapat segera terpenuhi. Liana Sution melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita sore ini. Pendengar, Anda juga dapat mengakses pemberitaan serta siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Paparan gadget secara berlebihan pada anak berisiko menghambat tumbuh kembang, sehingga orang tua diimbau mengalihkan perhatian anak ke aktivitas fisik yang lebih sehat. Berikut laporan James Franciscus.
5: Dunia digital memang menawarkan daya tarik yang sulit dihindari, terutama bagi anak-anak. Namun paparan layanan berlebihan dapat berdampak pada tumbuh kembang mereka. Karena itu, para pakar kesehatan menyarankan orang tua untuk mulai mengajak anak kembali aktif di luar ruangan. Thompson Pasaribu, seorang guru olahraga, saat dijumpai RRI kemarin mengatakan, olahraga dinilai menjadi solusi alami untuk membantu anak mengurangi ketergantungan pada gadget. Melalui aktivitas seperti sepak bola, renang, atau bela diri, anak tidak hanya melatih kemampuan motorik, tetapi juga belajar berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kunci dari upaya ini terletak pada konsistensi dan peran aktif orang tua dengan menjadikan olahraga sebagai rutinitas sekaligus momen kebersamaan keluarga. Anak akan lebih termotivasi untuk terlibat.
10: Berani tegah kepada anak dengan bukan hanya tegas, membuat perbandingan lewat kegiatan yang bisa mengalihkan perhatiannya dari gadget, misalnya seperti yang tadi kita lakukan, atau dia berolahraga, melihatkan di olahraga, atau kegiatan-kegiatan lain yang menunjang, sehingga hal-hal yang positif yang tidak mempengaruhi. Kalau hanya tegas saja dilepaskan begitu saja kan pasti berontak. Dialihkan aja. Ya tentu itu akan menghilangkan waktu dengan gadget dan terus menambah kawan, aura-aura positif yang lebih dominan di sana.
5: Thompson menjelaskan dengan tumbuh yang aktif dan lelah setelah berolahraga, kualitas tidur anak pun meningkat. Secara bertahap, ketertarikan terhadap gadget akan berkurang, digantikan dengan kebiasaan hidup yang lebih sehat dan seimbang. James melaporkan.
0: Tanggal 13 Juli 2026 menjadi momen yang sangat dinantikan bagi jutaan anak di Indonesia, yakni hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru. Antusiasme luar biasa salah satunya terlihat di TK dan PAUD Pancasila Kota Sibolga. Berikut, Rizky menurunkan laporannya.
11: Tanggal 13 Juli 2026 menjadi momen yang sangat dinantikan bagi jutaan anak di Indonesia, yakni hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru. Antusiasme luar biasa salah satunya terlihat di TK dan PAUD Pancasila Kota Sibolga. Pada hari pertama sekolah ini, lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Jamil Solution tersebut tidak hanya mencatatkan lonjakan drastis jumlah peserta didik baru, melainkan juga membagikan perlengkapan sekolah hingga makanan bergizi secara gratis kepada para siswa. Sejak pagi hari, para orang tua sudah terlihat ramai mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan tersebut. Kehadiran para peserta didik baru ini pun disambut hangat dan penuh kasih sayang oleh para guru di depan pintu gerbang, membuat suasana hari pertama sekolah terasa sangat nyaman bagi anak-anak. Suasana ceria sekaligus haru mewarnai hari pertama masuk sekolah di TK dan PAUD Pancasila. Diketahui sekolah ini merupakan fasilitas pendidikan gratis yang memang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak yatim. Kebaikan program ini berdampak pada kepercayaan masyarakat. Pada tahun ajaran kali ini, pihak sekolah mengalami peningkatan jumlah peserta didik yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di lokasi sekolah, anak-anak tampak sangat antusias mengikuti setiap instruksi dari guru pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Setelah melakukan serangkaian aktivitas menyenangkan seperti perkenalan diri dan bermain game edukatif, para siswa kemudian mendapatkan fasilitas makanan bergizi gratis atau MBG yang disediakan oleh pihak sekolah. Kepala Sekolah TK PAUD Pancasila Wiwin Sri Ade mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya melihat semangat anak-anak di hari pertama sekolah, serta komitmen sekolah untuk terus memberikan layanan pendidikan terbaik secara cuma-cuma.
12: Oke, baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini tahun ajaran baru ini, tepatnya tahun ajaran 2026-2027, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan, untuk hari pertama sampai hari kelima nanti, itu kita akan mengadakan masa MPLS, di mana masa MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, mulai dari hari pertama sampai hari kelima nantinya, berarti dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau kesulitan di setiap tahun itu pasti selalu ada, Pak, karena yang namanya yang dari dia belum pernah masuk ke dunia sekolah, tiba-tiba hari ini masuk ke dunia sekolah, tentu ada yang tantrum, ada yang menangis, dan ada yang mungkin tidak bisa ditinggalkan sama orang tuanya. Nah, kami dari guru-guru tentu berupaya bagaimana supaya anak-anak kita ini tetap antusias untuk bersekolah, yaitu tadi kita mengadakan games yang unik, yang asik, agar mereka lupa bahwasannya mereka tidak lagi di luar sekolah, tapi sekarang ini sudah di dunia sekolah. Oke, untuk tahun ajaran 2026-2027 ini, alhamdulillah kita mengalami
13: peningkatan
12: dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini jumlah murid kita itu keseluruhan untuk laki-laki ada 31 orang dan untuk perempuan ada 16 orang. Jadi itu ada berjumlah 47 orang dari 3 kelas yang sudah kita sediakan.
11: Kehadiran sekolah gratis ini tentu menjadi angin segar dan bentuk kepedulian nyata bagi pendidikan anak-anak di Kota Sibolga. Manfaat besar ini turut dirasakan langsung oleh para orang tua, salah satunya Ditra Mawati Waruwu. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya program sekolah gratis serta fasilitas penunjangnya ini.
14: Perasaan saya sebagai orang tua yang kurang mampu sangat berterima kasih kepada Bapak Jamil Jetumori karena sangat membantu kami sebagai orang tua murid, di mana Pak segala sesuatunya Bapak sudah menyediakan untuk anak kami. Untuk itu Pak, kami sebagai orang tua bergerak hati memberikan anak kami untuk bersekolah di TK Bapak ini. Terima kasih banyak ya Pak, semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak kami ini Pak.
13: Apa saja yang diterima anak-anak sekolah di sini?
14: Yang diterima anak-anak di sini berbagai baju seragam, baju untuk hari Senin sampai hari Kamis, sama dasi, buku, sama sepatu dan tas sekolah.
11: Meski sempat diwarnai tangis kecil dari beberapa siswa yang belum terbiasa berpisah dengan orang tuanya, secara keseluruhan hari pertama sekolah di TK dan PAUD Pancasila ini berjalan dengan aman, tertib, dan penuh keceriaan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 menjadi momen bersejarah bagi Taman Kanak-kanak atau TK dan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Bunda Nur Khadijah. Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Jamil Solution ini resmi beroperasi. Rizky menurunkan laporannya.
11: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 menjadi momen bersejarah bagi Taman Kanak-kanak atau TK dan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Bunda Nur Khadijah. Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Jamil Solution ini resmi beroperasi pada Senin 13 Juli 2026. Rangkaian acara peresmian diawali dengan prosesi pemotongan tumpeng yang berlangsung hikmat di kantor DPD Golkar Sibolga, Jalan Merpati, Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Lokasi kantor parpol tersebut sekaligus menjadi lingkungan ramah anak tempat sekolah ini berdiri. Tidak hanya sekedar seremonial, pihak yayasan juga langsung menunjukkan kepedulian sosialnya di hari pertama sekolah. Acara dilanjutkan dengan penyaluran bantuan bahan pangan berupa beras yang dibagikan langsung kepada para orang tua siswa-siswi TK atau PAUD Bunda Nur Khadijah. Di sela-sela acara, Ketua Yayasan Jamil Solution, Jamil Zeptumori, menyampaikan bahwa pendirian Taman Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama erat antara pihak yayasan dengan DPD Partai Golkar Sibolga. Jamil yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sibolga menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk nyata dalam menjalankan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar.
15: Baik, Yayasan Jamil Solution bekerjasama dengan fraksi Golkar sesuai dengan instruksi DPP Partai Golkar bahwasannya kantor Golkar itu harus bermanfaat dengan masyarakat sekitar dan ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Maka lantai 1 itu kami buka sekolah untuk TK Bunda Nur Khadijah dan kemudian untuk kantor kami di lantai 2 itu silakan masyarakat untuk membuat kegiatan baik arisan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan siap memakai aula kami. Dan tentunya TK Bunda Nur Khadijah ini beralamat Jalan Merpati, Gang Sabena, Kelurahan Aik Manis, Kota Sibolga sebagai bukti nyata kehadiran DPD Partai Golkar bersama fraksi Golkar sehingga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan generasi yang cerdas dan tangguh, dan sekaligus mendukung pemerintah Kota Sibolga dalam mencerdaskan generasi anak-anak TK PAUD di Kota Sibolga ini.
11: Kehadiran TK PAUD Bunda Nur Khadijah ini pun disambut dengan hangat dan penuh antusias oleh warga sekitar. Selain fasilitasnya yang memadai, biaya pendidikan yang ditawarkan juga dinilai sangat berpihak kepada masyarakat. Risna Linda, salah seorang perwakilan orang tua siswa, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Yayasan Jamil Solution atas kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan anak-anak di sekolah.
16: Saya bersyukur karena selaku Bapak Jamil Jeptubung sudah mau membangunkan sekolah ini kepada membantu masyarakat, ya kan, dalam pembangunannya. Biaya operasional kami ini, memasukkan anak sekolah kami ini enggak ada biaya apa-apa, cuma pembayaran bulanan cuma 40.000 dan biaya baju aja, itu pun cicil selama ya semampu kita saja. Untuk anak yatim dan anak yatim piatu itu gratis semuanya.
11: Dengan resminya operasional TK PAUD Bunda Nur Khadijah, diharapkan lembaga ini dapat melahirkan generasi emas Sibolga yang berkarakter, cerdas, dan siap menyongsong masa depan yang cerah. Rizky Ramadan melaporkan.
17: Bismillahirrahmanirrahim. TK Nur Khadijah.
0: Penjualan jersey dari tim yang berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah meningkat. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
18: Penjualan jersey dari tim Piala Dunia 2026 di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat, apalagi jersey dari tim-tim yang berlaga di babak semifinal. Minat warga dalam mendukung tim favorit mereka dalam perhelatan Piala Dunia kali ini memberikan dampak positif terhadap pedagang jersey. Budianto, seorang pedagang jersey di bilangan Jalan Sisingamangaraja Sibolga yang ditemui kemarin siang, mengaku stok jersey yang dijualnya kerap habis. Jersey yang dijual itu bukan hanya untuk ukuran orang dewasa, namun juga untuk ukuran anak-anak. Meski mengaku jersey yang dijualnya merupakan jersey duplikat, namun hal itu, kata Budianto, tidak menurunkan minat warga untuk membeli jersey tim favorit mereka. Ia juga mengatakan jersey yang banyak diburu masyarakat adalah jersey tim-tim yang berlaga di semifinal seperti jersey Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol.
19: Untuk penjualan jersey-nya kisah meningkat sekitar kurasa 50% ada ya. Kalau untuk jersey, penjualan jersey. Kalau untuk paling diminati Argentina sih, kebanyakan Argentina, Inggris, lain negara-negara yang favorit juara lah.
18: Kemudian dikatakan penjualan jersey tim Piala Dunia tahun ini meningkat dari penjualan saat perhelatan Piala Dunia tahun 2022 lalu. Denny Sihaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Pemerintah dan warga tani di Tapanuli Tengah perlu melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pertanian terpadu dan berkelanjutan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Aziziyah Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini pendengar. Dan kali ini Aziziyah hadir dengan sejumlah informasi, masih informasi seputar Piala Dunia 2026, yakni Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke babak final. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan Rabu tadi 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pendengar, dalam jalannya pertandingan, Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Subarsi dan Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Ini tendangan penalti pendengar. Miguel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan Dembele, akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Masalah Prancis bertambah setelah William Saliba mengalami cedera pada pertengahan babak pertama dan harus ditarik keluar. Didier Deschamps kemudian memasukkan Maxence Lacroze untuk mengisi posisi di lini belakang. Memasuki babak kedua, Spanyol justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-58. Pedro Porro menyelesaikan sebuah kerjasama piktim dengan sepakan mendatar yang gagal dijangkau oleh Maignan. Tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan, namun rapatnya pertahanan Spanyol dan penampilan solid Unai Simon membuat upaya Les Blues selalu menemui jalan buntu hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Sementara itu, langkah Prancis untuk mencapai final ketiganya secara beruntun harus terhenti di Dallas. Tim asuhan Didier Deschamps gagal melanjutkan tren impresif mereka setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan sepanjang turnamen. Yang mendengar berikut informasi seputar Piala Dunia 2026, yakni Prancis terhenti dan Spanyol melangkah ke babak final yang dapat kami informasikan sore hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami karena masih banyak informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda semua di Sibolga sore ini. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizi Akhur Fatul Jana di Sibolga sore ini, dan masih dengan sejumlah informasi seputar Piala Dunia 2026 yang akan kami informasikan pendengar. Yang ini jejak rivalitas Inggris-Argentina warnai semifinal Piala Dunia 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Inggris dan Argentina akan bertemu pada semifinal Piala Dunia hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini melanjutkan rivalitas yang dipenuhi kontroversi, momen ikonik, dan sejarah panjang. Pertandingan tersebut juga akan menjadi pertemuan pertama Lionel Messi menghadapi Inggris di ajang internasional level senior. Argentina datang dengan berstatus sebagai juara bertahan, sedangkan Inggris mengejar final pertamanya sejak menjadi juara pada 1966. Persaingan kedua negara ini tidak hanya berlangsung di lapangan hijau, pendengar. Hubungan politik, terutama dampak perang Falkland, turut memperbesar tensi setiap pertemuan mereka. Meski rivalitas selalu melekat, Inggris sebenarnya unggul dalam rekor pertemuan Piala Dunia. Dari 5 duel sebelumnya, The Three Lions mencatat 3 kemenangan, sedangkan Argentina meraih 1 kemenangan dan sekali menang adu penalti. Pertemuan pertama terjadi pada fase grup Piala Dunia 1962 di Chile. Inggris menang 3-1 melalui gol Ron Flowers, Bobby Charlton, dan Jimmy Grave. 4 tahun berselang, kedua tim berjumpa pada perempat final Piala Dunia 1966 di Wembley. Tuan rumah Inggris kali itu menang 1-0 dalam laga keras yang diwarnai kartu merah Antonio Rettin. Insiden itu diyakini mendorong penggunaan kartu kuning dan merah pada Piala Dunia 1970. Sebelumnya wasit hanya mengandalkan peringatan lisan saat memimpin pertandingan. Rivalitas mencapai puncaknya pada perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Diego Maradona mencetak gol tangan Tuhan sebelum menambah gol spektakuler melewati pertahanan Inggris. Gary Lineker sempat memperkecil ketertinggalan Inggris pada penghujung laga, namun Argentina tetap menang 2-1 sebelum akhirnya menjuarai Piala Dunia 1986. Drama kembali terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 1998 di Prancis. David Beckham menerima kartu merah, lalu Inggris kalah 3-4 melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2. 4 tahun kemudian Beckham membalas kekecewaan itu di Jepang. Gol penaltinya membawa Inggris menang 1-0 sekaligus menyingkirkan Argentina pada fase grup. Kini lebih dari 2 dekade setelah pertemuan terakhir, kedua tim kembali berebut tiket menuju final Piala Dunia. Sejarah panjang rivalitas mereka dipastikan menambah tensi duel yang berlangsung sejak awal pertandingan. Jadi pendengar, jangan sampai melewatkan pertandingan Argentina melawan Inggris nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat, 16 Juli 2026. Yang tentunya juga RRI menyiarkan melalui terestrial. Dan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Sibolga sore ini dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia yang akan kami informasikan untuk Anda semua. Pendengar, duet Kane Bellingham andalan Inggris menuju juara Piala Dunia 2026. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, tim nasional Inggris menunjukkan ketergantungan besar kepada duet Harry Kane dan Jude Bellingham. Hal ini terbukti selama perjuangan The Three Lions menjalani fase grup hingga menuju semifinal di Piala Dunia 2026. Hingga babak semifinal, The Three Lions telah mencetak 13 gol dengan 12 diantaranya disumbangkan oleh Kane dan Bellingham. Statistik tersebut semakin menegaskan peran vital kedua pemain Fulham dalam membawa Inggris melaju ke empat besar. Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan Inggris saat menyingkirkan Norwegia 2-1 di perempat final. Gelandang Real Madrid itu memborong 2 gol yang memastikan langkah tim asuhan Thomas Tuchel ke semifinal. Sekaligus menyamai koleksi 6 gol Harry Kane di turnamen ini. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengakui kontribusi besar Kane dalam dan Bellingham, namun berharap pemain lain juga dapat memberikan sumbangan gol pada laga-laga berikutnya. Dan sejauh jelang semifinal Piala Dunia 2026, Harry Kane telah mencetak 6 gol untuk Inggris. Koleksi tersebut membuatnya sejajar dengan Jude Bellingham sebagai top scorer Inggris di turnamen ini. Pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia yang dapat kami informasikan di Sibolga sore ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dengar, saya Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua. Namun tetap bersama kami pendengar karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rindu Fatmawati yang sudah menyiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Zia hadirkan Tak Ada Yang Bisa dari Andra and the Backbone dan Jangan Pergi dari The Massive. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan sholat fardu maghrib untuk kepada kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitar ya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pahala lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Fatmawati hingga kurang lebih 6 jam ke depan akan temani Anda di edisi kerja kami hari ini Rabu 15 Juli 2025. Bersama rekannya ada Dedi Pemancar dan juga rekan operator studio menemani Anda dengan serangkaian acara sudah kami persiapkan. Baik untuk Anda di mana saja berada, jelang pukul 19 kami masih akan hadirkan lagu-lagu religi Islam. Ada Anda ikut tahu darinya Ungu. Selamat malam, selamat petang. Iya, semoga selalu menekan hasil olafiat dan tetap semangat. Sukses selalu milik kita bersama pendengar.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjuti lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Tugasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
5: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Berikut di mana saja Anda berada selepas warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Rindu hadirkan hiburan lagu untuk Anda malam hari ini ya, di malam Kamis. Kalau orang Sibolga biasanya setengah malam minggu itu di malam Kamis. Jadi banyak orang yang berkencan mungkin ya bersama pacar ataupun orang-orang yang disayang. Karena kalau menunggu malam minggu itu kelamaan pendengar. Jadi di setengahnya malam minggu itu di malam Kamis. Oke. Untuk malam hari ini kami rindukan hadirkan untuk Anda nantinya informasi mengenai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan ruang rindu berjaringan nasional untuk Anda. Nanti akan hadir narasumbernya ya. Kok narasumber? Sebagai gestarnya ada tiga dara. Di antara itu ada Ita Purnamasari, Paramita Rusadi. Satu lagi siapa ini ya?

Oke, ternyata satu lagi Silvana Herman pendengar. Karena rindu melihat mukanya udah pakai hijab jadi lupa siapa ini Nona Manis. Ada tiga daerah nanti bersama Ita Purnamasari, Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Nanti dipandu juga bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Jadi dia host sekaligus nanti guest star pendengar untuk malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, ada Tulus dengan teh hijau. Teh hijau ini green tea ya, yang sering diminum nih sama rekan-rekan kalau istirahat santap siang. Oke, selamat malam untuk Anda. Selamat mendengarkan, tetap semangat pastinya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikut satu informasi mengenai rupiah ditutup menguat ditopang sentimen data inflasi Amerika Serikat. Jadi ini dari portal resmi kbrri.co.id untuk edisi hari ini. Penguatan nilai tukar rupiah berkelanjutan hingga penutupan perdagangan hari ini. Jadi berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,13% ataupun 23 poin ke posisi 18.068 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat dan Iran yang masih saling serang pun serta penutupan Selat Hormuz ini masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Jadi data inflasi Amerika Serikat juga mempengaruhi sentimen di pasar valuta asing pendengar. Kenaikan ketegangan Amerika Serikat Iran dalam beberapa hari terakhir meningkatkan keraguan pasar akan perdamaian permanen. Apalagi perang sudah melebar ke negara-negara tetangga. Ini menurut analis pasar uang Ibrahim Aswaibi dalam analisisnya Rabu hari ini. Dan dalam indeks harga konsumen di Amerika Serikat untuk bulan Juni kemarin yang meleset dari perkiraan. Inflasi turun dari 4,2% di bulan Mei menjadi 3,5% secara tahunan di bulan Juni. Jadi angka inflasi ini di bulan Juni di bawah perkiraan perlambatan sebesar 38%. Perkembangan ini mengindikasikan kenaikan suku bunga agresif oleh

di remake ataupun di daur ulang ya dari lagunya Leto, Ruang Rindu untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan segera bergabung ataupun kita segera bergabung bersama program 1 RRI Jakarta, ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan disiarkan di seluruh program 1 seluruh Indonesia.

Peringatan untuk adik kaum muslimin dan muslimah daerah kota Sibolga sekitarnya, selama dengan sholat fardu isya pukul 19.54 menit seruan azan isya sudah berkumandang. Dan semoga balik badan kita kerjakan pahala yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi.
1: Hadirkan ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria. Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku.
0: Wih.
1: Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026. Kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Ita
0: Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: terus di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakannya oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Kita bisa lihat ya. Jelasin ya,
0: jangan sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Tahu kita aku lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat keluarga, semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Keluarga sama Mawa ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sob, kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di di ini yang sama
1: label, label Billboard Indonesia,
2: lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar Hidung Cinta ya,
1: Hidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu, jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya,
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana
1: Pak Iwan?
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single itu tadi Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya
0: Nona
1: alhamdulillah manis, booming. Manis. BSF Award. Nih kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru iya banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang.
1: Kita terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi, dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita,
1: iya
3: semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena
1: kan nanti dijawab ya Mas Parbu.
3: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Dara dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: oke, itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam, Mas
0: Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Semoga Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa yang sering dikonsumsi?
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke,
1: nanti tanya dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, Utama Genda, Bu Depi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Ita.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
1: Amin.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap,
6: amin. Jadi ini mau salaman jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru semualah bukan baru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja. Nah,
1: enggak lalu, sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Kan. Dan sehitam-hitam
2: ya. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
0: Begitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati.
2: Sehati.
1: Betul. Gitu.
2: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah
1: udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang kita bener suka banget. Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Gimana?
7: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana?
7: Ya, kita 89. Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, ya. Gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah. Iya. Nggak kerosot.
0: Berarti memang, sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: Jepang ya,
1: makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Bahkan di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, okay. Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta.
7: Ya, banyak kenangan-kenangan.
0: Pokoknya gak mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Lucunya ombak, soalnya ombak. Banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso.
2: Enggak, sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
7: Sama kita suaranya.
2: Sama nih. Iya.
1: Mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung ya.
1: Kayaknya udah langsung ini cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF pertama, Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya, Mbak Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita selanjutnya masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Bang
1: Yudi. Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat
5: ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang.
1: Wih, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betah berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul, Wak.
4: Ada yang juga.
1: Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja.
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
6: Dan hati hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
1: terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi yang ke Gezi, terima kasih Pak Benijo.
0: Oke.
6: Pak Benijo di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Terima kasih. Happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: Teteh. Siap, ini ada tiga darah ya, Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin, amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
7: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yuding Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, Hati. Alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda cintinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: selesai sekolah.
2: Oh, alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
2: Adiknya
7: namanya
2: siapa?
7: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
7: Oh,
2: Ani. Salam buat saya ya.
1: Ani.
7: Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6. Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Ya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong,
2: main-main.
7: Insya Allah ya. Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh.
1: Siap. Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
7: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, Yudi, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
7: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
8: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik. Baik kabar kita.
8: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya. Ya,
1: aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
8: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya, iya, iya. Insya Allah. Iya, Pak Putra.
8: Bondowoso gimana gitu, Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali, Mbak.
1: Oh iya?
0: Siap.
1: Wih, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan, Pak Putra? Iya,
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
8: Mbak Kira, Mbak siapa?
1: Paramita Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja.
8: Kayaknya ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
2: Ini aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
8: saya,
2: nih sekarang?
8: Saya mau bertanya.
0: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
8: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
8: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra, akan ya. Dijawab. Oke.
8: Boleh salam, Mbak ya?
1: Silakan. Monggo silakan.
8: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang siap. Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Oke,
8: itu aja Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
8: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
8: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
9: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi, dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
9: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
9: Selamat ulang tahun Mbak Isa.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
9: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Ima Sohi, Janura,
1: siap.
9: Terus Benicu, terus buat
0: udah Bu tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
9: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Sari. Siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
9: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu ya. Baru sih? Coba, gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
2: ya, minimal baru, single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga, jadi memang... Harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya. Iya, ya. Mas, kenapa enggak
2: karena
1: gitu.
2: Kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.

0: Tapi ya tetap tiga darah iya, terokone.
1: Kan masih loh.
2: Kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari tiga darah yang zaman dulu film
3: itu ya. Iya kan film tiga darah kan inget enggak
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial, ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini, kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
3: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan. Saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
3: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak di
3: nama Tiga Darah. Tiga
1: Darah itu. Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
3: Karin.com
2: bisa sih ya, kita boleh aja sih.
4: Banyak sih tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah, bikin dong lagu daerah yang kekinian.
3: Banyak sekali lagu Indonesia
4: yang bagus-bagus.
2: Coba sekarang kita bikin polling di RRI, kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
1: cocok?
3: Kalau misalnya bikin single gitu, sebaiknya gimana?
1: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling siap.
1: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
3: Ano.
1: Iku ketawa.
2: Dia apa sibuk terus? Kalau di
4: banyak
2: hal,
4: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan. Hari akhir gitu ya maksudnya.
3: Karena gini loh, karena
4: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
3: memperbaikan luar biasa sekali kan.
4: Itu
3: kita jadi malu hati loh. Sama
1: macam ustazah ya.
4: Enggak. Karena Anu itu pendosa, jadi Anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
1: Amin.
2: Tapi Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
3: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
1: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
3: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
3: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar gadget atau apa tuh sampai mereka nggak kenal lagi
3: dengan budaya Indonesia. Betul
2: jadi tetap itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
1: Wah seru.
2: Itu mantap. Banyak lah pokoknya. Jadi gini, Saya pikir semakin saya dewasa, kata Anda dewasa ya, bukan semakin
3: senior.
2: Kita pikir lebih slow down gitu karena kayak gitu kan, tapi kenyataannya kok malah tambah
1: malah sibuk ya.
3: Malah sibuk, betul betul Mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
3: cengguyu.
2: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besok

0: syuting lagi nggak apa-apa.
1: Iya. Oh, gitu
0: kalau
1: ya?
0: Sekarang, waduh, itu kami saya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa quality time.
2: Betul.
0: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman apa cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi betul. Beda lagi sekarang.
1: Betul. Siap kalau gitu.
2: Betul.
1: Kalo, kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
1: Iya enggak. Lah kan aku tahu pendengar.
2: Oh iya iya.
1: Iya makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh iya. Sekarang Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
1: Satu paket ya, benar.
2: Mau enggak mau.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji.
2: Ya.
1: Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
1: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin janjiku.
0: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
2: Ya, kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika, setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya.
3: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Bener. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku,
2: lagu yang Mas Yongki. Iya. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Beberapa lagu itu Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris. Iya.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya? Ini,
1: oh
4: ya,
1: nanti dijawab ya Pak.
4: Iya.
0: Ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Didi.
1: Monggo.
0: Baru-baru
4: ini. Mas Faris. Silakan.
1: Kita
4: untuk semuanya
1: Pak Faris Kroki mungkin
4: Malang, Surabaya sama Kediri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya.
2: Coba
1: Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: Lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Iya.
2: Kita tiga-tiganya main
1: lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya benar. Aduh.
2: Oh iya ya kita. Sebenarnya kita
1: iya.
0: Iya benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pengen namanya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Nita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Wah, masya Allah ya.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: dan bikin
2: kasih
5: mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
2: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh,
5: mantap. Oke, aku kira itu aja ya, Mbak Mita, Tiga Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Ya. Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih, Mas Firman.
5: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini, Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Hmm. Ya.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya Mbak doa yang terbaik. Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman. Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
2: Udah lama banget
6: buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
2: Asik.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa seneng lagu.
6: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
6: Mbak Silvia.
1: Silvana.
6: Silvia ya.
1: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya. Sama lagu-lagunya
0: bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke. Okay.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: okay. Untuk
6: semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, no, oke. No. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo. Okay. Yuk, one, two.

0: rame rame, lalang kupu kupu, tepok rame rame, tepoklah buat laguku. Pok ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu, sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Okay. Jesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya
2: Bidan
0: Allah,
2: Louis.
0: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: malam. Selamat terima malam, kasih Kak Bidan Kak Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat
0: ini.
3: Ini
0: pink, pink cerah ini. Pink oh, ceria. Ya.
3: Okay. Panjang umurnya ya Kakak.
0: Amin, amin.
2: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
3: Masa nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
2: Satu silakan juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis, selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah,
2: bye-bye. Bye-bye. Boleh agak tuh bergeser kan ke sana.
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
0: Curang.
2: Kita enggak boleh nyontek.
0: Enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
2: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
1: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
2: Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
1: Sahabat.
2: Tiga Darah.
1: Ya? Iya.
2: Terus ayo, Malam Minggu.
1: Seperti Mega, terus
4: Namanya Sahabat.
0: 8 lagu.
1: Hanya Cinta.
2: Udah
0: 8 ya? Lagu.
2: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa? Oh,
1: lagu kita sendiri. Kita
2: kan Tiga Darah. Iya. Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
2: Kan?
0: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
1: Nona Manis.
0: Logika.
1: Lebih loh.
0: Sahabat. Lebih dong.
1: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album. Iya, album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
1: Malam Minggu. Oh. Apa ya?
0: Lain. Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam Minggu itu.
2: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
1: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan dikau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mit.
1: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
1: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
2: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
1: gitu loh.
0: Iya.
1: Dia dimasukin dia betul waktu itu.
4: Enggak Boy Boy itu mah lagu saya.
1: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana nih?
2: Coba kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
1: Katakan, aduh itu dia kaget.
4: Wah,
0: wow,
4: udah
0: laul. Kita udah laul.
1: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya, sayang.
1: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya, Mas Wiwi GV.
0: Ya, oh, ya Allah.
1: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
1: Iya lupa.
2: Ya, pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
1: Kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Aduh duit.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judul.
2: Lupa ya.
4: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta. Pinus
0: dan Cinta. Aduh, aduh, yes.
2: Oke, okay, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
1: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
2: Enggak salah.
1: Benar.
2: Bukan salah.
0: Oh, salah.
2: Salah.
1: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
1: Sirna.
0: Sirna kan?
2: Enggak.
0: Apa?
2: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu apa. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ah, enggak tahu. Enggak tahu. Lupa.
1: Menggapai buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan. Iya. Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi. Hasilnya adalah nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh, kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu,
0: berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur.
2: Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besari, Tinggandara, Silvana Herman.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Tuan rumah karena film. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak
2: Paramita
1: Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu,
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wan di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat Supaya malam. Izin ya. Request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow. Kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari ini. Ramai banget
2: Rame banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Terima kasih.
2: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano.
2: Terima
1: see you next
2: kasih.
1: Time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di ruang rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, demikian tadi Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang kita rilis dari program Satu RRI Jakarta. Bersama tadi sudah hadir untuk Anda Ita Purnamasari dan juga Tiga Dara ya, yang dipandu juga Ita Purnamasari dan juga duet bareng Yudi Ismail. Baik pendengar, untuk acara berikutnya 22 waktu Indonesia Barat, Rindu akan hadirkan keluar dengar Anda musik, budaya dan informasi. Lagu-lagu budaya daerah Indonesia akan Rindu hadirkan, diawali dari Al Arifin dengan lagu Minang, Mimpi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, tahukah ada keunikan budaya Indonesia? Ada terletak pada keragaman lebih dari 1.340 suku bangsa dengan akar tradisi, bahasa dan kepercayaan yang berbeda. Dari Sabang sampai Merauke, negara ini menyajikan warisan leluhur yang luar biasa, pendengar. Mulai dari sistem gotong royong yang kuat hingga ritual magis turun-temurun yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Dan beragam macam suku budaya Indonesia, itu salah satu tadi ada suku Minang. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda lagu darinya. Hendra Kumbara featuring dengan Nata. Ini lagu abadi ya, jadi Nata yang versi Jawanya untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tetap di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi ini abadi untuk Anda.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Halo pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengaran demikian untuk lagu-lagu budaya daerah ya. Sudah 2, 3, 4 lagu ya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tadi selepas Nata Deni Deddy Nata ya, yang lagu Abadi di versi Jawanya. Memang dulu awalnya versi Jawa, tapi di Indonesiain sama Deddy Nata dan juga di saat ini rindu hadirkan juga Anda, Hendra Kumbara ya. Saat ini ada Deddy Kempot dengan Layang Kangen. Lagu ini juga ada versi Indonesianya, dijadikan Indonesia oleh Novi Wardana, pendengar. Dan demikianlah keberagaman ini terlihat nyata melalui berbagai tradisi ikonik yang tersebar di Nusantara, pendengar. Di antaranya upacara ya, upacara ngaben di Bali, tradisi Rambu Solo. Tradisi Rambu Solo ini dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara pemakaman megah yang menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Karapan sapi Madura, Jawa Timur. Pacuan sapi tradisional yang menjadi pesta rakyat, ungkapan rasa syukur atas kesuburan tanah dan juga panen. Dan untuk berikutnya, untuk Anda Layang Kangen darinya, Deddy Kempot, selamat mendengarkan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
5: Pro 1.

Tadi dua buah lagu dari Tanah Jawa ya. Kali ini dari daerah Batak ataupun Tapanuli, Tarpaima dari Ocean Utasoid. Dan Perigar, begitu indahnya Indonesia, banyak banget suku budaya dan lagu hiburan-hiburan lagu dari segala macam daerah. Dan untuk Anda di mana saja berada, kekayaan ini bahkan telah diakui dan tercatat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, seperti batik, wayang angklung, tari saman dan juga gamelan. Untuk Anda Tarpaima, Ocean Utasoid, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selepas nanti Jun Munte untuk Anda. Kembali Jan Silaban dengan Pos Maroham. Berakhir untuk lagu-lagu budaya dan informasi-informasi yang sudah kami bagikan tadi pendengar. Pukul 23 waktu Indonesia Barat kita jelang hingga ke 23.50 menit kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan di Jazz Music malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tetap di program 1 masih bersama Ridho Farmawati menemani Anda.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan, baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: 3. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selamat malam saudara pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Waktu. Pendengar, suatu hari di sebuah rumah sakit tampak seorang nenek berumur sekitar 70 tahunan tiba di rumah sakit dengan tergesa-gesa. Segera dia mendaftarkan diri di bagian administrasi rumah sakit sebagai pasien dokter penyakit dalam. Dan tidak lama kemudian si nenek berjalan tertatih membawa kartu pasien dan menghampiri suster yang berada di depan ruang praktek si dokter untuk memberitahu kedatangannya dan memberikan nomor urut antriannya. Suster, sekarang pasien nomor berapa? Giliran saya masih harus menunggu berapa lama untuk ketemu dokter, tanya si nenek. Tunggu saja, Nek, nanti dipanggil sesuai nomor urut, jawab si suster. Rupanya nenek itu adalah pasien lama di sana, sehingga tanpa banyak bertanya lagi, ia pun menempati bangku bersama-sama dengan pasien lain menunggu giliran dipanggil. Selang beberapa saat, sikapnya terlihat gelisah. Sebentar-sebentar dia melihat ke jam dinding, mulai mondar-mandir seolah tidak sabar menanti. Diberanikannya diri menghampiri suster dan bertanya kembali dengan was-was karena takut si suster marah. Masih lama ya, sus? Ya, tunggu saja, jawab si suster. Saat giliran nomor urutnya sudah dekat, tiba-tiba ada panggilan darurat dari rumah sakit karena ada pasien gawat yang harus ditangani sang dokter. Bergegas, dokter pun pergi meninggalkan ruang prakteknya untuk menolong pasien yang lebih membutuhkannya. Si nenek dengan kesal kembali duduk, kemudian berdiri, lalu mulai berjalan mundar-mandir kembali. Kejadian itu memancing reaksi dua remaja yang juga sedang menunggu di situ. Si nenek itu kelihatannya gelisah dan tidak sabar. Sudah setua itu, memangnya dia punya kesibukan apa? Kok menunggu aja tidak sabar begitu? Kemudian ditimpali oleh temannya. Iya, udah berumur setua itu, ngapain mau buru-buru? Waktu kan masih panjang, belum juga larut malam. Dengan tidak terduga oleh kedua remaja tadi, si nenek menghampiri mereka dan menyapa ramah. Anak muda, nenek mendengar apa yang kalian bicarakan tentang nenek. Memang nenek kurang sabar menunggu di sini tanpa melakukan sesuatu. Justru karena nenek sudah berumur, nenek tidak memiliki banyak waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang belum sempat nenek lakukan. Kesadaran bahwa sisa waktu nenek yang tidak banyak inilah, maka nenek tidak sabar menunggu di sini terlalu lama tanpa bisa melakukan apapun. Tentu kalian bisa mengerti kenapa nenek tidak sabar menunggu, kan? Iya, Nek. Maafkan kami, Nek. Kami tidak berpikir panjang tentang waktu yang begitu berharga seperti kata nenek. Sepantasnya kami yang muda pun harus berpikir, tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan tidak melakukan apa-apa seperti ini. Terima kasih nenek telah mengingatkan kepada kami.

0: pendengar, umur manusia tidak ada seorang pun yang bisa mengukur secara tepat kapan saat kita lahir dan kapan saat kematian tiba. Jika kesadaran tentang nilai waktu, yakni akan sisa waktu yang dimiliki dan mau memanfaatkan dengan benar sesuai dengan peran kita saat ini, dimanapun kita berada, maka saat itulah kehidupan senyatanya baru dimulai. Waktu adalah kekayaan paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Mari kita manfaatkan waktu dengan optimis dan diarahkan pada sasaran hidup yang menantang, sehingga membuat hidup kita semakin hidup, penuh gairah dan bahagia. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Pro 1.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026, dan siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Rindu Fatmawati beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka!

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, kami informasikan hingga formasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan lagu pop religi Islam, dan di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam dengan judul Kunci Ketenangan dan Ketentraman yang dibawakan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bab umuril iman, bab tentang perkara-perkara yang mampu menguatkan iman. Sebelum membahas tentang hal-hal terkait penguatan iman, saya ingin ingatkan kembali tentang dua hal yang sangat penting. Yang pertama tentang kenapa kita mesti beriman. Ini poin yang sangat penting. Saya ulang, kenapa kita mesti beriman? Ya, bukan hanya sekedar fitrah dalam kehidupan, tapi nanti ada lima hal yang langsung Allah janjikan dalam Al-Quran ketika kita benar-benar menanamkan iman dalam diri kita. Jadi kalau kita mampu beriman dengan benar kepada Allah, maka Allah akan berikan lima keistimewaan yang tidak akan diberikan selain kepada orang-orang beriman, walaupun mereka hidup dalam kehidupan dunia. Jadi lima hal ini Allah akan berikan. Yang pertama, ada jaminan langsung Allah berikan kepada orang-orang yang yakin tanpa ragu dengan Allah, yaitu beriman kepada Allah, bahwa ia mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah, memiliki setengah bagian dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Memiliki setengah bagian atau satu dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Saya sering istilahkan, dia telah mendapatkan dari setengah kunci surga. Dan ini berita kabar gembira dari Allah sebelum orang ini wafat, bahkan sejak hidup, dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 yang paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baik, kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Baik, ada orang-orang yang aku telah siapkan surga, ragam surga untuk mereka. Dia ada jenis-jenis surga, ada surga Firdaus, ada surga Aden, kan? Nanti insya Allah saat kita dengan izin Allah diperkenankan masuk ke dalamnya, kita akan melihat ada di bagian mana di surga kita yang kita banggakan itu, dan yang kita impikan itu. Dia ada beberapa bagian-bagian surga yang akan diperoleh berdasarkan amalan-amalan kita. Yang biasa puasa masuk surga Ar-Rayyan, pintunya Ar-Rayyan, ya pintunya. Yang biasa tahajud lewat pintu tahajud, biasa sedekah pintu sedekah. Nanti ada tingkat tertingginya, ada Firdaus, ada Aden dan lain-lain sebagainya. Baik, kata Allah, aku telah siapkan aneka ragam surga ini untuk siapa? Ini yang paling menarik. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira ini pertama bagi para pemilik iman. Ini syarat untuk masuk surga itu ada iman. Baik ya? Ada orang punya misalnya, mohon maaf ya, sekali lagi saya ilustrasikan dan Quran tidak akan sama dengan ilustrasi ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Misalnya begini, Anda akan datang misalnya ke istana. Ya, diundang oleh presiden misalnya atau penguasa tertentu. Maka orang ini memberi syarat. Anda boleh datang misalnya ke istana dengan catatan menggunakan pakaian yang rapi, spesifikasinya begini begini begini, pakai sepatu, jamnya jam sekian. Jelas ya? Maka ketika Anda menyalahi ketentuan itu, Anda tidak bisa masuk. Jelas? Satu itu. Yang kedua, pemilik sesuatu lebih tahu tentang ukuran dan kriteria apa supaya kita bisa mendapatkan dari apa yang dimiliki oleh pemilik itu. Anda ingin ke istana, yang punya istana punya ketentuan. Anda nggak bisa bikin ketentuan sendiri. Jelas? Anda masuk komplek angkatan laut, maka komplek ini punya aturan yang harus diikuti. Tidak bisa Anda sendiri bikin aturan. Anda ingin ke surga, yang punya surga itu Allah. Maka Allah bikin aturan. Enggak bisa Anda bikin aturan sendiri. Kalau di rumah Anda sekarang, Anda yang punya aturan. Saya masuk ke rumah Anda, saya ikuti aturan Anda. Anda masuk rumah Allah karena masjid rumah Allah, maka ikuti aturan Allah. Masuk rumah Anda, ucapkan assalamualaikum. Masuk rumah Allah, kaki kanan masuk, ucapkan doa. Keluar kaki kiri, ucapkan doa. Ada aturannya. Sekarang kita ingin ke surga. Surga itu bukan punya kita. Surga punya Allah. Allah yang punya. Maka Allah yang punya surga itu memberikan berita siapa yang bisa masuk ke situ. Kata Allah, orang yang bisa masuk ke surga adalah hamba-hambaku yang punya dua syarat saat dia hidup di dunia. Apa syaratnya? Dan ini berita gembira. Di ada orang sebelum wafat diberikan berita gembira. Kalau punya dua hal ini, Anda berpeluang bisa memilih dari pintu mana Anda akan masuk ke surga yang Anda idamkan itu. Sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Nah, di antara dua ini, syarat pertamanya iman. Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman. Dan kalimatnya menggunakan alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ismun mausulun yadullu 'alal jam'i jam'iyyah. Kata sambung konjungsi kadang menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi bisa untuk orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda,
1: ya maaf, kaya, cukup, semua kalangan tanpa batas. Artinya kata Allah, saya buka surga ini untuk siapapun. Gak ada status dunia yang bisa memengaruhi seseorang masuk surga. Di surga tidak diukur dengan seberapa kayakah Anda. Hati-hati, kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan Anda merasa kaya dengan itu, belum bebas Anda, hati-hati, belum bebas Anda dengan persyaratan untuk mendapatkan surga. Belum tentu harta menjadi jaminan untuk masuk surga. Anda punya kedudukan tinggi, setinggi apapun, tapi kedudukan itu tidak otomatis menjamin Anda masuk surga. Karena syarat masuk surga bukan kedudukan. Kalau syarat masuk surga kedudukan, Firaun paling duluan masuk surga. Namrud lebih duluan masuk surga. Jelas? Baik, karena syarat masuk surga itu kaya, maka Qarun itu paling depan masuk surga. Tapi ingat, syarat surga kata Allah bukan kekayaan, bukan kedudukan. Jadi jangan bangga dulu kalau punya kedudukan tinggi atau harta melimpah, karena itu belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti kedudukan atau harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk mengerjakan amal soleh sebagai bekal ke surga. Maka golongan pertama kata Allah, saya berikan kesempatan yang luas. Baik itu tua, muda, lelaki, perempuan, besar, kecil, kaya, cukup, semua punya peluang ke surga. Dan itu hanya diberikan dengan satu kata saja, alladzina. Semuanya. Tapi dari semua itu, aku hanya minta dua syarat saja. Satu, semua kalangan itu punya iman. Yakin denganku, kata Allah. Yakin tanpa ragu. Jadi berbahagialah kalau sampai dengan siang hari ini, kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan luar biasa. Dan kita mendoakan saudara-saudari kita supaya mendapatkan bagian itu. Karena itu seringkali saya membuka ta'lim dengan berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudari kami, tetangga kami, kerabat kami, teman kami di kantor yang sampai hari ini belum beriman kepadamu, belum mengucapkan syahadat, berikan kekuatan pada jiwanya untuk bersyahadat sebelum wafat. Dan alhamdulillah, Anda mungkin tetangga Anda enggak semuanya beriman. Ya, ada yang misalnya A, ada yang B, ada yang C, tahajud malam dalam sujud minta. Minta, ya Allah, Engkau satukan kami di dunia sebagai tetangga dan pertemukan kami kembali di akhirat, ya Allah. Jangan pisahkan kami. Berikan dia hidayah. Doa itu yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, mungkin itu yang lebih cepat menghujam pada jiwanya. Satu. Nah, kemudian yang kedua, ya, wa amilus salihat. Iman dan amal saleh. Di syarat surga itu sesungguhnya kalau diucapkan ringan, iman, amal saleh, iman, amal saleh. Tapi kalau dikerjakan, itu yang butuh perjuangan. Dan ini gambaran di Quran itu indah, ya. Ini sekaligus isyarat. Wawunya ma'iyah, Pak, Bu. Ma'iyah itu sesuatu yang bersanding, nempel. Ya. Adi wa Ahmad zahaba ila masjid, misalnya Nurul Bahri. Adi wa Ahmad, Adi dan Ahmad zahaba, keduanya pergi ila masjid Nurul Bahri, ke masjid Nurul Bahri. Adi dan Ahmad kalau menggunakan wa artinya dempet, enggak pisah. Bersamaan, wawunya ma'iyah bareng. Ya, Allah menyampaikan wabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Syarat untuk masuk surga itu dua-duanya bersamaan, enggak bisa berdiri salah satu. Ya, satu iman, dua amal saleh. Nah, kalau kita baca dengan kaidah ilmu nahwu, otomatis keduanya ini akan saling terkait, berkelindan, memengaruhi. Artinya, orang yang beriman pasti beramal saleh. Artinya, amal saleh itu enggak mungkin muncul kecuali dari iman. Kalau amal, semua beramal. Ya, yang belum beriman pun bisa beramal, tapi belum tentu disebut soleh. Ingat, ya, tayyib mungkin non muslim bisa mendapatkan tayyib. Ya, khair mungkin, karena baik itu banyak di Quran. Ada khair, awas, ada tayyib, hati-hati, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. 5. Tayyib, kebaikan fisik. Ya, kalau Anda makan yang sehat, yang menyehatkan, yang dibutuhkan itu tayyib namanya. Itu anjuran di Quran surah kedua ayat 168. Kata Allah, kalau ingin cari makan, tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Cari yang menyehatkan untuk tubuh. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei semua manusia, ini rumus dalam Al-Quran, universal sifatnya. Kalau Anda ingin menyebar di bumi untuk cari makan, silahkan. Kalau sudah dapat dengan cara yang halal, jangan melanggar ketentuan hukum di mana kamu tinggal. Dapat dari situ, berikan yang bermanfaat untuk tubuh. Tidak semua yang diinginkan itu harus dikonsumsi. Yang dibutuhkan itu yang didapatkan. Haus berarti butuh minuman. Yang penting minum, gak semua yang diinginkan harus kita minum. Alhamdulillah ada air bening, minum ya minum. Jangan menyulitkan diri sendiri pesan sesuatu yang tidak ada, akhirnya membuang banyak tenaga dan waktu dan membuang peluang amal baik yang mungkin kita kerjakan seketika. Sudah ada air bening, pengen jusnya, wah masya Allah buah naga, naga yang dari Hong Kong misalnya. Nyari-nyari, gak ketemu, muter-muter sampai sore, jam 5 baru dapat. Dari siang sampai jam 5 itu mungkin bisa dipakai apa gitu. Bisa tilawah, bisa baca, bisa berkreasi, macam-macam. Baik itu tayyib. Karena itu kalau Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk ya akhi, apa kabar? Dia katakan, alhamdulillah ana tayyib, artinya dia sehat, kuat. Yang kedua, ada khair, itu sifat. Sifat baik, sifatnya. Ya, jadi kadang-kadang kan ada yang fisiknya sehat, tapi kan pikirannya nggak bagus. Ya, tampilan bagus, pakai jas, pakai dasi, luar biasa gitu kan. Tapi pencuri juga, ya, penipu juga gitu. Nah, kalau kita ingin rubah menjadi baik sifatnya, maka rubah kalimatnya menjadi khair. Khair, ya. Karena ada Bang Tayyib, dua kali puasa, dua kali barang, gak pulang-pulang. Padahal dia sehat, kan? Baik. Nah, kalau kita ingin rubah pada sifat, jadikan khair. Quran Surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Orang Islam itu pasti sifatnya baik. Kata Allah, kalian umat terbaik. Sifatnya. Jujur, sabar, tawadu. Ini kalau ada orang itu jujur, orang Islam itu mesti lebih jujur. Kalau ada orang sabar, orang Islam lebih sabar. Kalau ada orang tawadu, rendah hati, yang muslim itu pasti lebih rendah hati. Cukuplah keislaman kita menjadikan kita baik, punya sifat baik. Ini aneh sebetulnya kalau ada orang Islam gak baik, itu aneh. Karena semua ajaran di Quran membimbing kita jadi baik, Pak, Bu. Jadi kalau semuka bumi se-Indonesia ajalah muslim, sudahlah, pasti baik. Jadi kalau ada orang Islam berbuat yang tidak baik, pasti ada yang tidak tepat dengan pelajaran keislamannya. Mustahil itu, ya. Mustahil ada orang Islam melakukan bom, ya misalnya, di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Bom bunuh diri, bom ini, bom itu, tembak orang, bunuh orang, tusuk orang, mustahil. Ya, Quran sih mengatakan orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi kemudian menyebabkan satu orang beriman meninggal, itu sama dengan pesan kapling di neraka jahanam. Buka Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 92-93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam. Maka siapapun yang merencanakan pembunuhan, apalagi pada satu orang korbannya orang beriman, maka balasan yang setimpal untuknya neraka jahannam kalau tidak dia bertobat. Ya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, melaknatnya, wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan di neraka azab yang berlipat lebih daripada orang biasanya. Neraka jahannam lagi. Pertanyaan saya, orang beriman mana yang cita-citanya punya pengen masuk neraka jahanam, tunjukkan pada saya. Mustahil. Dan bagaimana bisa bertobat kalau saat meledakkan diri itu dia meninggal? Bagaimana bisa tobat? Makanya hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh lukai orang, tembak orang, bom orang. Saya sering kali sampaikan, dulu pertama bom kejadian, mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi di bumi kita Indonesia ini, insyaallah, ya. Jalan Tamrin tuh meledak. Saya di Lampung tuh, orang polos sekali bertanya, "Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad?" Fisabilillah. Saya bilang, "Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin." Eh, kita balikin. Jadi satu itu iman, ya. Nah, kaidahnya adalah kemudian kembalikan, tayyib khair. Khair itu baru sifat, jujur itu sifat. Kalau sifat kemudian diaktualisasikan dalam bentuk sikap, maka berubah dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Jujur itu sifat, disogok tidak menerima, sikap namanya. Jelas? Jujur itu sifat, diajak korupsi menolak, sikap namanya. Sifatnya khair, sikapnya ma'ruf namanya. Jelas? Karena itu khair dengan ma'ruf seringkali disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada satu komunitas, kata Allah, berhimpun untuk menyebarkan sifat-sifat baik dan saling mengajak pada kebaikan. Bikin komunitas, ingatkan, ayo baca Quran, one day one juice, one day two juice, ya. Ayo bikin komunitas, bangunin tahajud, bikin komunitas ngajak sedekah, bikin komunitas bersih-bersih di jalan, buang sampah, itu bagian dari iman. Baik, ya. Kemudian Bapak Ibu, tapi ingat, untuk ma'ruf ini berbuat baik bukan hanya melekat pada orang Islam saja. Non muslim pun banyak yang baik. Silakan cek, ada non muslim yang suka nyumbang, ya, bantu bangun jalan, bantu fasilitas, ada fasilitas umum, bantu orang-orang lepas dari kemiskinan, bantu orang-orang kasih obat, ada, baru sampai ma'ruf. Karena itu disebutkan yang keempat, awas, ada sifat kebaikan khusus yang semua kebaikan itu diniatkan hanya karena Allah. Bantu ini karena Allah, kerjakan ini karena Allah. Baik juga, cuma niatnya dikerjakan karena Allah. Maka yang keempat disebut ihsan namanya. Ihsan. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, "An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara." Engkau mengerjakan semua aktivitas yang baik sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan diawasi oleh Allah, merasa diawasi walaupun kau tak mampu melihatnya. Itu terjemah yang baiknya. Merasa bekerja karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, berbuat baik karena Allah, ihsan namanya. Orang yang disebut muhsin. Kalau empat ini dikumpulkan, badan sehat, sifat baik, sikap mulia dikerjakan karena Allah, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Empat ini kalau digabungkan menjadi salih namanya. Salih. Maka setiap orang tua meminta kepada Allah supaya anaknya jadi salih. Semua orang tua, saya belum pernah dengar ada orang tua minta, ya Allah jadikan saya anak yang thayyib, khair. Tidak, salih, sudah fitrah. Dan itu sudah dimohonkan sejak anak dalam kandungan, kata Allah, sudah fitrah. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri berhubungan sampai kemudian istrinya mengandung, kandungan ringan sampai dengan berat. Tatkala kandungan semakin berat menjelang kepersalinan, kedua orang itu suami dan istri mulai berdoa kepada Allah. Fitrahnya sudah minta. Ya Allah, mohon jadikan anak saya nanti saat lahir jadi anak yang saleh. Dengan itu ya Allah, kami bersyukur dan akan mengganti semua sakit yang dirasakan oleh istri saya yang sedang mengandung ini. Apa yang menyebabkan seseorang saleh terkumpul empat ini? Kata Allah, kalau iman ada dalam dirinya, maka semua pekerjaan dia akan dituntun menjadi saleh. Pekerjaan disebut amal, disatukan dengan saleh menjadi amal saleh. Di iman seseorang itu otomatis akan menuntun seseorang berbuat amal saleh. Jadi kalau ada orang punya iman, gak beramal soleh, dipertanyakan. Bagaimana kualitas iman dalam dirinya? Dipertanyakan. Karena otomatis, Pak, Bu, kalau ada iman, kata Allah, itu otomatis membimbing dia, mengantarkan pada amal soleh. Makanya orang punya iman itu sering diingatkan ketika akan berbuat amal yang salah. Kalau iman semakin tinggi, Anda keluar dari masjid aja, kaki kanan keluar, ditarik lagi tuh. Anda akan tarik, karena yang keluar itu kiri, masuk kanan. Ke toilet, masuk kiri, keluar kanan. Tuh. Ya, itu semakin tinggi iman, maka iman itu akan mendorong Anda berbuat amal saleh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya saya sering katakan di dalam Al-Qur'an, jika kita sudah punya iman, maka semua fungsi tubuh kita akan disebutkan imannya dulu sebelum menyebutkan fungsinya. Mata untuk melihat, sebelum melihat imannya dulu. Turun Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna, katakan pada pria-pria yang sudah punya iman, imannya dulu. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang sudah punya iman, matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Kalau yang dilihat tak baik, maka imannya akan memiring mata untuk memalingkan ke arah yang lebih baik, memalingkan pandangan ke arah yang lebih baik, disebut dengan ghaddul basar namanya. Anda menatap begini, masya Allah, tapi yang ditetap istri orang. Maka iman berkata, jangan teruskan, palingkan, palingkan. Ya, proyek yang tidak baik gak akan dilihat. Ya, barang yang bukan milik Anda gak akan dilihat. Palingkan, palingkan, palingkan. Gambar-gambar yang tak seronok, palingkan. Jelas ya? Nah, itu iman. Silahkan cek semua fungsi tubuh kita. Itu umumnya sebelum disebutkan imannya dulu. Lisan, Quran surah 49 ayat 11. Sebelum disebutkan fungsi lisan, iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumin qaum. Ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'd. Pokoknya setiap tubuh ini mau bergerak, iman dulu, iman dulu, iman dulu. Ingin memberikan isyarat agar iman itu memiliki fungsinya untuk mengerjakan amal soleh. Kenapa diminta beramal soleh? Supaya masuk surga, itu Pak. Dan supaya kita enggak capek, diberikan setengahnya oleh Allah, tinggal setengah lagi. Jadi sebetulnya Allah ingin hambanya itu masuklah, masuk. Cuman karena hikmah kehidupan menjadikan kita mesti berikhtiar, saking baiknya Allah dikasih setengah. Ayo setengah diambil. Bahkan setengah ini diberikan dalam kandungan, cuman sayang fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Lahirnya kan fitrah, ada iman dalam dirinya. Makanya dia mencari Tuhan. Cuman sayang lingkungan yang merubah dia menjauh dari Allah. Ada yang pengaruh ini, ada yang pengaruh itu, lingkungan, karena TV, karena tinggal di tempat tertentu, karena pasangan. Ya, masya Allah, tega meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta dunia. Tega meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta manusia. Padahal manusia itu mati, Allah selalu hidup. Ya bayangkan. Ya mencintai sesuatu yang gak ada itu kan semu sifatnya. Anda mencintai barang, barangnya rusak. Ketika barangnya rusak, bagaimana cintanya bisa bertahan? Cinta manusia tidak abadi. Kalau ingin abadi, bawa dia sampai mendapatkan ridha Allah, sampai ke surga, baru abadi. Tapi kalau Anda mengeluarkan diri Anda dari surga, bagaimana bisa abadi? Aku mencintaimu dengan syarat engkau pindah agama. Begitu pindah, meninggal. Cinta gak dapat, surga cuma mimpi. Ya, jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, bagian pertama, ketika Allah meminta kita beriman, sesungguhnya dengan iman itu Allah ingin memberikan garansi kepada kita bahwa Anda hamba yang terlindungi dengan izin Allah bisa mendapatkan surga. Jika iman itu kita gunakan untuk menenun amal saleh. Jelas? Kalau amal saja tidak ada iman maka tidak menjadi saleh. Maka orang yang belum beriman beramal baik, amalnya tidak disebut amal saleh. Amal saja. Amal khair, khair, khair, khair. Gak pernah disebut saleh dalam istilah Al-Quran. Jelas ya? Ah, nanti ketika dia berbuat baik dibalas di dunia, cuman karena kaidah surga itu ada iman dan iman itu enggak ada, maka di akhirat tidak diberikan balasannya. Keadilan Allah menjadikan balasan itu diberikan di dunia. Karena investasi amalan itu bukan untuk akhirat, dunia. Karena niatnya dunia, dikasih dunia. Kalau untuk akhirat diberikan juga akhirat bagiannya. Turunlah Quran surah ke-25 ayat 23. Nanti kalau ada non muslim bertanya, di mana keadilan Allah Tuhanmu itu? Jadi kalau ada orang gak beriman berbuat baik gak masuk surga. Tapi ada orang beriman salah juga berpeluang masuk surga. Maka jawab kepada beliau, ya, kaidah surga itu kaidahnya syarat iman yang pertama kali. Ya, bukan syarat dunia. Maka ingin masuk surga ada persyaratan. Anda masuk kampus ada persyaratan, masuk surga pun ada persyaratan. Anda lulus di satu hal tapi gak lulus di yang lainnya gak bisa masuk kampus. Anda lulus satu hal gak lulus yang lainnya ya sulit masuk surga. Karena syarat surga beda dengan kampus. Syarat surga yang pertama itu adalah iman. Tapi saking adilnya Allah, kebaikan dia di dunia dibalas oleh Allah dengan cepat saat dia hidup di dunia. Maka turun ayat waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'aldahu haba'an manthura. Jika ada orang belum beriman berbuat baik, kata Allah saya akan cepat balas kebaikannya saat di dunia. Cuman karena amalan itu bukan amalan surga, maka saat ke akhirat nanti itu hanya akan jadi debu yang berterbangan yang hanya dia tatap saja. Jelas sampai sini? Dan ini ayat turun karena pertanyaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan orang baik suka berbagi cuman enggak beriman sampai saat ini, bagaimana statusnya? Turunlah kemudian ayat ini. Jelas? Jadi kalau ada yang bertanya lagi sekarang, katakan Anda terlambat, Pak. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan Sayyidah Aisyah tentang itu. Turun ayat begini, sampaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang paling lembut. Jelas? Satu, kenapa kita beriman? Pertama, karena ada kasih Allah pada orang beriman untuk menempatkan di tempat terbaik saat dia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, orang beriman dijanjikan oleh Allah akan memiliki ketenangan dalam hatinya. Secara singkat, orang beriman itu Allah akan berikan ketenangan pada jiwanya, tenang gitu, damai hidupnya. Jaminannya ada di Quran surah ke-48 ayat yang ke-4. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang akan menanamkan ketenangan pada jiwa orang-orang beriman supaya dia yakin dengan keimanannya. Nikmat juga beriman, jadi tambah lagi imannya, tambah lagi imannya. Jadi kata Allah, orang beriman itu pasti tenang, dan ketenangan itu mahal, Bu, sulit dicarinya. Ibu silahkan cari harta dengan suami sekaya apapun, sulit membeli ketenangan itu. Gak ada, ada toko yang jual ketenangan dan mahal, mahal. Kalau gak percaya begini, Bu, ya, gak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Banyak orang kaya tapi gak tenang, ada yang bunuh diri, ada yang tembak diri sendiri, ada yang lompat ke depan rel kereta. Jadi tidak selalu, Bapak Ibu sekalian, kekayaan itu bisa berkonotasi seimbang, equal misalnya dengan ketenangan, belum tentu. Tapi iman itu jaminan dari Allah, orang beriman itu pasti tenang. Ada kedamaian dalam jiwanya, enak gitu. Bahkan kalau sudah dapat halawatul iman, bukan cuma kedamaian, Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupannya dalam bentuk keamanan, aman dari gangguan, tenang, nikmat. Maka diturunkan oleh Allah Quran surah ke-18 ayat 13. Saking tenangnya, tidur di gua aja enak. Bayangkan, gua loh, fasilitasnya tahu sendiri lah, di gua. Ya sudah, maaf, cahaya sudah terbatas, hampir tidak ada. Makanan bagaimana mendapatkannya, tempat tidurnya kemudian juga pasti keras. Tapi kok bisa ada yang tidur di gua selama 309 tahun? Saking enaknya tidur, gak ada yang ganggu, Pak. Bu, nikmat. Ya, yang memberikan nikmatnya Allah, miring kanan kiri, matahari diatur oleh Allah, terbit di sini, terbenam di sini, selalu tersinari di dalamnya. Sehat-sehat aja. Bangun sehat 309 tahun Anda bayangkan. Ya, ada orang sekaya-kayanya baru 3 menit udah bangun lagi. Pling, telepon muncul. Di pejabat memang bagus kedudukan tinggi, tapi setiap 3 detik kerja ini, kerja itu. Baru tidur sebentar, buk, bangun lagi, Pak, ada kejadian begini, bangun. Buk. Ini 309 tahun tidur cuman di gua. Fasilitas hampir enggak ada, tapi jaminan itu ada. Maka di ayat 13 di surat Al-Kahf, surat gua, ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Belum selesai. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah, kami akan kisahkan pada Anda tentang kisah yang sebenar-benarnya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan, sebenar-benarnya haq. Jadi ada sidqun, ada haq. Kalau sidqun, mayahtamilu sidqa wal kadzib, kadang benar, kadang tidak. Tapi kalau haq, pasti benar, gak bisa ditolak. Matahari terbit di timur, terbenam di barat, haq. Karena itu semua yang haq, sumbernya hanya kepada Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 149. Al-haq. Nah, sekarang kembalikan. Kata Allah, kami akan kisahkan pada Anda kisah yang sebenar-benarnya. Ya, tanpa kamuflase, tanpa rekayasa. Innahum fityatun. Kisah tentang para pemuda yang berlindung di gua. Diberikan oleh Allah keamanan, dikejar-kejar. Bukan sekedar dipersekusi, bukan sekedar diintimidasi. Maaf, bisa dieksekusi. Berlindungnya di gua. Tapi nikmat sekali di gua itu. Bisa tidur enak, nyaman, makan juga kenyang, langsung diisikan di perutnya. Tidur bolak-balik, gak ada yang ganggu. 309 tahun Anda bayangkan. Salatu mi'atin wazdada tis'a. 309 tahun. Siapa mereka? Innahum fityatun. Sungguh mereka itu para pemuda. Tapi bukan pemuda biasa. Ada sesuatu yang melekat pada dirinya. Amanu. Yang sangat beriman kepada Allah. Pesan ayat ini, ya, kata para pakar Al-Quran, sesungguhnya ingin memberikan pesan pada generasi mendatang. Jadi ada kaidah di tafsir itu begini, kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka pesan yang berlaku di ayat itu akan berulang kemudian di masa-masa yang akan datang dengan konteks yang berbeda. Ya, ini pokoknya beriman itu indah, nikmat itu. Jadi kalau kita beriman sampai saat ini dan tidak menikmati kehidupan kita, dipertanyakan ada apa yang salah dengan iman kita. Kata Allah, beriman itu nikmat, tenang hati. Ini kok rumah mewah, mobil banyak gitu kan? Ya, lihat mendung aja sedikit udah bikin status. Mendung ya, kayak suasana hatiku. Sekali-kali saya tuh jarang berinteraksi dengan media sosial. Cuman kalau udah lihat, saya lihat nih, ada teman-teman official lihat misalnya, saya suka kadang-kadang suka enggak betah ngelihat ini. Ini orang kenapa hidupnya? Dikit-dikit ngeluh gitu kan. Apa maunya apa? Ya, belum musim hujan minta hujan, dikasih hujan minta jangan hujan. Maunya apa gitu? Ya, kenapa kita nikmati aja? Iman itu indah, iman, wah Masya Allah, kasih hujan, Alhamdulillah, banjir pakai berenang. Selanjutnya, ada jaminan Allah yang selanjutnya, ya, orang beriman pasti bahagia kata Allah dan cenderung sukses, tidak cukup dengan amin, nanti kita belajar dulu. Turun Quran surah ke-23 ayat 1, qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu dijamin oleh Allah. Saya artikan dijamin karena kalimatnya menggunakan qad, harfu tahqiq, huruf jaminan. Cukup dengan beriman, sukses dalam pekerjaan yang kita kemudian lakukan. Bahagia itu sederhana, ketika iman tertanam dalam jiwa. Kalau sampai siang hari ini, iman yang sudah Allah tanamkan di jiwa kita, belum sampai melahirkan hal-hal tadi. Maaf ya, kalau bicara surga belakangan, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berikhtiar. Apakah iman itu sudah membuat diri kita tenang? Apakah iman itu sudah membimbing kita sukses dalam hidup? Dan puncaknya, apakah iman itu sudah membimbing kita beramal soleh? Jangan-jangan beriman masih salah, padahal namanya soleh. Kan? Jangan-jangan beriman tapi masih berbuat maksiat. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat, lisan bermaksiat. Ada apa yang salah? Apa yang keliru? Maka Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi untuk mendapatkan petunjuk dari hadis-hadis itu bagaimana mengerjakan amalan-amalan yang bisa menguatkan iman sehingga iman kita membimbing kita untuk beramal saleh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar. Dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya. Seluruh pihak diajak untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindakan kekerasan pada anak. Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Zizia Khurfatul Jannah.

Kita awali dengan berita pertama. Seluruh pihak diajak untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindakan kekerasan pada anak. Joy Siotang nurunkan laporannya.

0: kekerasan terhadap anak tersebut. Sementara dari beberapa kasus yang ditemukan oleh pihaknya, masyarakat baik itu pelapor dan terlapor masih belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hak-hak anak. Hal itu, kata Gunawan, telah mengakibatkan penanganan sejumlah kasus kekerasan anak tidak selesai dengan semestinya.
1: Ya, enggak memberikan solusi. Ya, nanti udah kulapor ini ya katanya. Katanya ini kan enggak terlapor ini. Ya udah, kalau Bang mau minta tolonglah minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikonnya ya Bang Boya.
2: Mungkin ya.
1: Diamankan dengan materi atau ya, gimana gitu sekali. Kan. Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Ya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jerah karena merasa bisa kok diamankan.
0: Gunawan juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak bertindak gegabah, seperti memviralkan tindakan kekerasan terhadap anak di media sosial, karena menurutnya tindakan itu justru akan berdampak negatif bagi perkembangan mental sang anak.
1: Dan kita tentang selalu sosialisasikan dengan itu. Jadi masyarakat peka ketika ada hal-hal kecil kayak kejadian di Manduamas, langsung melapor ke Babinsa atau ke kelurahan. Dan biasanya lurah langsung memanggil kami, meminta solusi atau mungkin dinas PPA terkait, PPA langsung memproses hal tersebut.
0: Selanjutnya dirinya mengaku Komnas HAM Sibolga Tapteng siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di kedua daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
3: Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Siahaan.
4: Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya itu tidak hanya dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja baru, tetapi juga dengan memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia di kawasan sekitar, termasuk dengan membuka balai latihan kerja untuk masyarakat. Hal itu diutarakan Tiar Piliang, pemerhati sosial, saat ditemui kemarin siang di bilangan Marganti Sitompul Sibolga. Tiar mengatakan pemberian latihan kerja tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun lembaga maupun badan usaha serta komunitas juga memiliki peran penting untuk memberikan pelatihan guna mendukung upaya penekanan angka pengangguran.
5: Mereka kan perlu ya untuk wirausaha. Jadi kalau sekiranya balai latihan tadi komunitas tadi, saya pikir sudah saatnya lah.
4: Selanjutnya Tiar juga berharap kepada perusahaan dan badan usaha untuk menggulirkan CSR kepada balai latihan kerja dan tidak terfokus kepada komunitasnya sendiri. Deni Sihaan melaporkan.
3: Pengoptimalan sumber daya laut Sibolga perlu dilakukan guna menopang pendapatan asli daerah atau PAD. Joyce Hotang menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait serta stakeholder lainnya diharapkan dapat lebih serius untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam laut Sibolga. Harapan itu disampaikan Fernandes, Ketua Forum Pemuda Peduli Pantai dan Kelautan FP3K Sibolga Tapteng saat berbincang terkait potensi Laut Sibolga. Fernandes mengatakan sumber daya alam Laut Sibolga cukup potensial jika dikelola dengan serius dan berkesinambungan, seperti pengelolaan usaha budidaya ikan dan jenis usaha lainnya. Fernandes juga menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam laut Sibolga. Padahal kata Andes, jika hal itu dapat dimaksimalkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
7: Kawasan perairan laut Sibolga yang demikian itu sangat cocok untuk lokasi budidaya di luar dari jalur lalu lintas perkapalan. Kenapa enggak terbesit sama pemerintah? Tapi sistemnya budidaya. Mari galakkan budidaya dengan sumber daya alam yang ada.
6: Selanjutnya Fernandes meyakini jika potensi Laut Sibolga dapat dimaksimalkan, ke depan akan dapat juga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
3: Polres Tapanuli Tengah mengamankan seorang pria yang terlibat dalam pencurian sepeda motor di Kecamatan Badiri. Sementara seorang terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Laporannya disampaikan James Franciscus.
8: Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi Kelurahan Tabalang, Kecamatan Badiri. Seorang pria berinisial ASH, 23 tahun, berhasil diamankan setelah penyelidikan berdasarkan laporan korban dan rekaman kamera pengawas

0: atau CCTV. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Patarnimbo menjelaskan, tim Opsnal juga berhasil menemukan sepeda motor milik korban yang sebelumnya sempat hilang.
1: Pencurian terjadi pada hari Minggu pagi, tanggal 12 Juli 2026. Saat korban mendapati sepeda motor Honda Beat miliknya raib dari teras rumah. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV, terlihat dua pria menggunakan becak motor tanpa plat nomor mendorong sepeda motor tersebut. Berdasarkan penyelidikan dan informasi dari masyarakat, tim kami mengidentifikasi serta mengamankan ASH di Kecamatan Badiri. Dari hasil pengembangan, sepeda motor korban berhasil ditemukan di sekitar kediaman terduga pelaku lain berinisial MN yang hingga kini masih dalam pengejaran. Kami juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor korban, STNK, becak motor yang digunakan saat beraksi, serta sebuah kunci kontak.
0: Saat ini, pelaku SH telah diamankan di Mapolres Tapel Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, kepolisian masih memburu satu terduga pelaku lainnya guna mengungkap secara tuntas kasus pencurian tersebut. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan setiap tindak kriminal kepada pihak kepolisian. James melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Usai gelar perkara di Kapolres Tapanuli Tengah, Parlaungan Silalahi sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyimpulkan ada unsur tindak pidana pembunuhan terhadap Boy Simamora. Polisi juga diminta untuk segera melakukan olah TKP ulang dan sekaligus memanggil sahabat korban yang dikabarkan melarikan diri dari Sampang Maruhur, Sirandorong. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
3: Pengungkapan kasus kematian Boy Simamora, warga Sirandorong, Kapupaten Tapol Tengah, Tapteng, berlanjut hingga ke proses gelar perkara di Mapolres Tapteng pada Rabu 15 Juli 2026. Usai gelar perkara, Perlaungan Silalahi sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyimpulkan sementara waktu ada unsur tindak pidana pembunuhan setelah mendapatkan hasil autopsi dari tim ahli forensik serta pengumpulan bukti baru sebelumnya. Kesimpulan Perlaungan adanya unsur pembunuhan berdasarkan penyebab kematian Boy Simamora pada hasil autopsi yaitu akibat trauma benda tumpul. Karena itu Perlaungan berharap pihak kepolisian agar melakukan proses pendalaman kasus kematian korban termasuk melakukan olah TKP ulang serta memanggil 5 orang saksi merupakan sahabat dari Boy Simamora yang dikabarkan telah melarikan diri dari Sampang Maruhur, Sirandorong.
4: Saya hanya menyimpulkan dan sesuai dengan kesimpulan yang telah diberikan oleh ahli forensik dan telah dibacakan. Dan telah dibacakan tadi dengan patologi daripada hasil daripada kesimpulan daripada otopsi daripada almarhum Boy Simamora. Artinya penyebab kematian itu di situ disimpulkan oleh pihak daripada ahli forensik di situ mengakibatkan daripada matinya almarhum Boy Simamora itu adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke paru-paru akibat trauma benda tumpul. Dan kemudian ditegaskan juga tadi bahwa akibat daripada kematian daripada Boy Simamora itu adalah bukan dimakan buaya diterkam oleh buaya. Nah, jadi di situ karena tidak ada identiknya, artinya di sini ada terjadi tindak pidana pembunuhan. Kita tidak bisa memastikan pada saat ini siapa pelakunya. Nah, kita tidak bisa memastikan siapa pelakunya melakukan pembunuhan terhadap almarhum Boy Simamora. Justru itu kita meminta kepada Bapak Kapolres. Artinya untuk ke depan agar segera untuk mendalami daripada perkara ini untuk demi terang dan benderang. Agar daripada orang tua almarhum Boy Simamora ini mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nah, itu. Jadi harapan kami kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tapol Tengah untuk segera untuk melakukan pendalaman-pendalaman dan memanggil daripada sahabat daripada almarhum ini yang 5 orang. Karena menurut informasi, kami mendapatkan informasi bahwa sahabat daripada almarhum Boy Simamora telah melarikan diri yang 5 orang dari kampung Sapang Maru. Jadi artinya patut kami duga ada kaitan-kaitan ataupun bentuk kerjasama dengan oknum-oknum pelaku-pelaku lain.
3: Disinggung mengenai pernyataan saksi pertama yang melihat jasad mengapung di Sungai Sagamatua atau TKP yaitu bernama Titus Siregar, Perlawangan menanggapi pernyataan saksi itu masih ambigu karena saat berada di TKP, saksi tersebut hanya melihat jasad manusia yang didekati seekor buaya. Namun, saksi Titus Siregar tidak dapat memastikan jasad mengambang di sungai tersebut merupakan Boy Simamora atau penyebab kematian korban akibat diterkam buaya. Hingga berita ini disiarkan, Polres Tapteng belum memberikan keterangan resmi kepada awak media setelah dilakukan gelar perkara. Namun informasi dihimpun RRI menyebutkan penyidik Polres Tapteng akan melakukan olah TKP ulang untuk menguatkan kepastian hukum penyebab kematian korban. Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
2: Seorang pemuda diamankan Polsek Pinansori setelah mencuri 70 kg buah kelapa sawit milik PT CPA di Kecamatan Pinansori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan James Franciscus.
0: Kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit kembali terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Seorang pemuda berinisial SS, 21 tahun, diamankan pihak kepolisian setelah diduga mencuri buah sawit milik perusahaan perkebunan PT CPA di Blok D16 Divisi 1. Kasih Umas Polres Tapteng Ibtu Antawaterimu menjelaskan, pelaku diserahkan ke Polsek Pinansori bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
1: Pengungkapan kasus bermula dari laporan petugas keamanan PT CPA. Setelah menerima informasi dari centeng perusahaan mengenai dugaan pencurian di area perkebunan. Saat petugas keamanan tiba di lokasi, terduga pelaku telah diamankan oleh para saksi bersama barang bukti berupa 4 tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 kg. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pinangsori untuk menjalani pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian material sekitar Rp256.970.
0: Saat ini, unit reskrim Polsek Pinangsori masih melengkapi proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. James melaporkan.
2: Timnas Spanyol sukses mengamankan tempat di partai final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Prancis dengan skor 2-0. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
5: Timnas Spanyol sukses mengamankan tempat di partai final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal yang berlangsung di AT&T Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Kemenangan La Furia Roja itu sekaligus mengubur mimpi Prancis untuk tampil di partai final. Sepanjang pertandingan, La Furia Roja tampil lebih efektif dan mampu memanfaatkan peluang untuk memastikan kemenangan atas Les Blues. Gol pembuka Spanyol lahir pada menit ke-22 melalui eksekusi penalti Michael Oyarzabal setelah Lamine Yamal dijatuhkan Lucas Digne di dalam kotak terlarang. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Meski sempat menciptakan beberapa peluang melalui Betulin Barcola, namun Prancis gagal menembus disiplinnya pertahanan Spanyol. Sebaliknya, tim Apuria Roja ini hampir menambah keunggulan lewat peluang Fabian Ruiz yang masih mampu digagalkan lini belakang lawan. Memasuki babak kedua, Spanyol tetap tampil dominan dan pada menit ke-58 Pedro Porro yang ikut membantu serangan berhasil menuntaskan kerjasama apik dengan Dani Olmo untuk mengubah skor menjadi 2-0. Prancis berusaha bangkit di sisa pertandingan, tetapi rapatnya pertahanan Spanyol membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan kesulitan menciptakan peluang bersih. Selain itu, penjaga gawang Spanyol Unai Simon juga tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting pada menit ke-81 dan menggagalkan tembakan dari Desir Dou dari luar kotak penalti. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan dan kemenangan ini memastikan Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang laga semifinal lainnya antara Argentina dan Inggris. Denny Siahaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh pihak diajak untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindakan kekerasan pada anak. Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Bolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Kurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan